0: Reba Salea, Tinti, Valu, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membangun jembatan Wombo Kalonggo di Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Menurut Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyebutkan jembatan tersebut sebagai tol desa karena berperan penting dalam menghubungkan sejumlah desa dan mendukung aktivitas masyarakat setempat. Ia juga mengatakan jembatan itu tidak hanya menghubungkan desa Wombo dan desa Wombo Kalonggo, tetapi juga memperkuat konektivitas menuju desa Wombo Panau dan wilayah sekitarnya sehingga memudahkan pergerakan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Menurutnya, pembangunan jembatan tersebut bentuk dukungan Pemprov Sulawesi Tengah kepada pemerintah kabupaten untuk memastikan akses masyarakat tetap terbuka di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Ia juga mengatakan jalan dan jembatan tidak sekedar menjadi hubungan fisik, tetapi juga membuka akses masyarakat menuju pusat ekonomi, pelayanan publik, pendidikan, serta mendukung berbagai aktivitas sosial. Kareba Kaupuna, Bupati Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah Muhammad Rizal Injenai memerintahkan seluruh kepala desa untuk memantau dan mendampingi kesehatan setiap ibu hamil di daerah tersebut secara ketat dan optimal. Ia mengemukakan upaya menjaga kesehatan ibu hamil saat melahirkan tidak hanya dibebankan kepada sektor kesehatan seperti tenaga kesehatan dan bidang, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang dimulai dari tingkat penting paling bawah, yakni desa dan kecamatan. Menurutnya, pemerintah desa ke depan harus mampu membangun sistem pendampingan ibu hamil yang kuat dan terintegrasi dengan melibatkan kader posyandu, tipe gerak PKK, serta tokoh masyarakat setempat. Ia juga menyebutkan pentingnya pengawasan berjenjang di tingkat desa sehingga angka kematian ibu hamil dan bayi dapat ditekan sekaligus memutus potensi tengkes sejak bayi masih berada dalam kandungan. Sampai sebesar mau Kareba Salea Tinti Ubalo, Yaku Arnoviantin, Popa Fikan Panjili di Kareba Salea Tinti Sasio.

0: Karisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu tahu tidak, tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila?
2: Tahu dong, tapi kadang masih suka tertukar dengan Hari Lahir Pancasila.
1: Nah, kalau Hari Lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni, sedangkan kalau 1 Oktober adalah Hari Kesaktian Pancasila.
2: Berarti keduanya punya makna yang berbeda ya?
1: Iya, tapi sama-sama mengingatkan kita betapa pentingnya Pancasila bagi bangsa Indonesia.
2: Kalau buat kita sebagai anak muda, menerapkan Pancasila itu seperti apa ya?
1: Sederhana saja, menghargai teman yang berbeda agama dan suku, tidak menyebarkan kebencian, mau membantu sesama dan menjaga persatuan.
2: Termasuk di media sosial juga dong. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum tentu benar atau membuat orang terpecah begitu.
1: Betul, Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi harus diwujudkan dalam setiap sikap dan tindakan. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman adalah kekuatan Indonesia. Yuk sebagai generasi muda, kita terus jaga persatuan dan amalkan nilai-nilai Pancasila.
3: Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Mari jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan membangun Indonesia bersama.
4: Sahabat budaya, patung megalitik yang ada di kawasan Taman Nasional Lorelindu adalah salah satu situs megalitikum yang ada di Indonesia. Kawasan ini terbilang unik sekaligus misterius karena adanya patung-patung berwajah besar dengan berbagai ekspresi dan juga sebuah ukiran batu berbentuk peti yang dikenal dengan nama Kalamba di tempat ini. Namun, tujuan dari pembuatan patung-patung ini masih misteri. Mengapa dan untuk apa patung-patung ini dibuat masih menjadi pertanyaan. Terlepas dari hal tersebut, kawasan megalitikum di Kabupaten Poso yang diperkirakan berusia lebih dari 4.000 tahun ini menjadi salah satu kawasan wisata menarik karena dipadukan dengan pemandangan alam dan kehidupan lokal masyarakat di sana.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya cuma marah doang. Dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, di Cenere Lembasada, untuk Sampau, dari Manjobuna, karena gana saya ITOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasang Gani. Dan di pagi hari ini di Sarapan Umempoi, kali ini kita mengangkat tema tentang dominasi lagu dewasa di kalangan anak-anak, sahabat budaya, yang dimana memang sekarang ini hadirnya media sosial di tengah-tengah kehidupan kita ini malah turut berkontribusi pada peningkatan popularitas lagu-lagu pop dewasa melalui tren yang marak di berbagai platform ya sahabat budaya. Dan ironisnya juga lagu yang dijadikan backsound itu pun juga turut menjadi konsumsi anak-anak. Yang dimana juga sahabat budaya tidak dapat dipungkiri, misalnya di media sosial TikTok ya, menjadi salah satu platform yang banyak sekali melahirkan konten yang viral. Dan juga orang tua bahkan menormalisasi anak yang menyanyikan atau berjoget mengikuti irama. Dengan demikian, sahabat budaya, dominasi lagu dewasa yang mengusung kegaulan, kecemasan, kemesraan tidak pelak menjadi akrab di tengah anak-anak. Oleh sebab itu, sahabat budaya, sebagai orang tua, sebaiknya kita lebih banyak mendengarkan lagu-lagu mengingatkan ya kepada anak-anak untuk jangan terlalu banyak mendengarkan lagu-lagu dewasa yang juga mengandung kata-kata yang sulit dipahami, bahkan terkesan tidak pantas untuk usia mereka ya sahabat budaya. Dan juga saya menyayangkan adanya anak zaman sekarang itu tidak dapat lagi menikmati masa kejayaan lagu anak-anak seperti saat saya dulu ini sahabat budaya. Karena memang kalau dulu itu banyak sekali lagu-lagu anak yang masih diputar ya, dari Trio Wek-Wek, dari Cikita Meidi, dan masih banyak lagi sahabat budaya. Joshua juga ada, dan juga jadi anak-anak dulu itu memang betul-betul menikmati masa kecilnya dengan lagu-lagu sesuai dengan usia mereka sahabat budaya. Dan juga senada dengan itu, saya juga ada keresahan ya sahabat budaya, bisa dikatakan lagu ini menjadi salah satu sarana yang bisa menstimulus kerja syaraf dan memberikan efek ketenangan pada diri anak jika syair, lirik, dan juga komposisinya sesuai dengan umur mereka sahabat budaya. Nah itu nanti kita akan bahas ya sahabat budaya, bagaimana lagu dewasa itu bisa mengganggu psikologis dan juga pertumbuhan pita suara pada anak. Terus selanjutnya juga bagaimana kalau misalnya anak itu sering mendengarkan lagu dewasa, apakah ada efeknya? Terus apa saja efeknya yang bisa mempengaruhi ya untuk pertumbuhan anak karena lagu-lagu dewasa ini. Dan juga nanti kita juga akan bahas tentang sebenarnya boleh tidak sih kalau misalnya anak-anak ini mendengarkan lagu-lagu dewasa. Dan kami juga bisa nanti bergabung bersama saya di Sarapan Umempoi di pagi hari ini untuk bisa kita berdiskusi ya tentang bagaimana dominasi lagu dewasa ini di kalangan anak. Tapi nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Baik sahabat budaya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasang Gani di Sarapan Umempoi dengan topik kita pagi hari ini, dominasi lagu dewasa di kalangan anak.

0: interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2000.

Halo Sobat RRI, saya Sambernas Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: ampun, Ali udah capek, gak dapat uang.
1: Ampun Bu, Rina capek, tapi gak dapat uang. Ampun Bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.
4: I get it down on the dance floor. Watch this. Hey!

0: Kareba Salea, Tinti Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Bapak Maulana, pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah mencatat sebanyak 756 ibu hamil dari total 2.000 ibu hamil di daerah tersebut masuk dalam kategori beresiko tinggi kesehatan saat melahirkan. Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai di Marawola pada hari Senin mengatakan sudah memerintahkan seluruh tenaga kesehatan di puskesmas dan bidan desa agar segera melakukan verifikasi data akurat termasuk pendamping edukasi sejak dini. Ia juga mengemukakan akan pentingnya dilakukan deteksi dini agar ibu hamil yang beresiko dapat teridentifikasi lebih awal sebelum terjadi komplikasi persalinan yang fatal. Menurutnya, salah satu langkah penanganan ibu hamil beresiko tinggi dengan memeriksa kondisi rawat riwayat kesehatan masing-masing ibu hamil seperti penanganan bagi penderita hipertensi. Ia juga menuturkan pemerintah daerah pun sudah menyediakan 5 rumah tunggu kelahiran untuk memfasilitasi ibu hamil yang berada di wilayah terpencil.

Papuna, Forum Genre Kabupaten Donggala mendorong remaja tidak hanya menjadi sasaran program, tetapi ikut terlibat sebagai subjek dalam membangun dan pembangunan dan perubahan di daerah. Hal itu disampaikan Ketua Umum Forum Genre Donggala, Agung Syah Reza, saat Grand Final Apresiasi Duta Genre 2026 di Ruang Kasiromu, Kantor Bupati Kecamatan Banawapa dari Senin 5 Oktober 2026. Agung mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar seremoni atau ajang pemilihan duta, tetapi menjadi bentuk apresiasi terhadap remaja yang aktif dan memberikan dampak di lingkungan masing-masing. Menurutnya, keterlibatan remaja perlu diperkuat melalui konsep Meaningful Youth Appreciation, yakni pemberian ruang kepada anak muda untuk terlibat dalam program hingga proses pengambilan keputusan. Sampai sebesar Raves, ya Mokareba Saleatin Ti Sasio, ya ku Arnoviantin, ku PPKM Panjadir, Kareba Saleatin Ti Sapsangu.

sampai subuh sarara pura-pura. Yakuhi Adeline. Tadi ngaimi du pro ampa RRI Palu. Kamai kurama kita. Rapakwa rososo posong sampai subuh. Tadi ngai dade kami pro ampa RRI Palu.

0: Halo Umi, minggu depan saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan mau pergi mana saya ini. Ke situ Joy, baru kau bawa saya pergi foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita ya?
1: Ih, enggak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita, mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
3: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik.

Halo Sobat RRI, saya Sam Bernard Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga semuanya, semua marah dorang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri di basada, untuk sampau, kali menjobuna, karena gana saya teose.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gadi.
5: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Sarapan Umempoi ya sahabat budaya. Masih ada sekitar 40 menit ke depan untuk Sarapan Umempoi, yang dimana hari ini kita membahas topik tentang dominasi lagu dewasa di kalangan anak-anak ya sahabat budaya. Jadi mungkin untuk Komi mau bergabung bersama saya di pagi hari ini dengan topik dominasi lagu dewasa di kalangan anak-anak, boleh sekali. Ataupun kalau misalnya ada topik lain yang mungkin mau dibahas di pagi hari ini juga boleh ya sahabat budaya. Jadi tidak harus sesuai dengan topik. Barangkali ada informasi-informasi di sekitar Komiu, bisa diinfokan lewat Pro 4 tentunya. Jadi Komiu bisa bergabung bersama saya di 0811456038 75, atau di 421621. Tapi sahabat budaya, sebelumnya untuk kita membahas dominasi lagu dewasa di kalangan anak-anak, juga kita perlu tahu dulu nih sahabat budaya, apakah sebenarnya anak-anak ini boleh mendengarkan lagu-lagu dewasa ya sahabat budaya. Ini ada penjelasan dari salah satu psikolog sahabat budaya, salah satu dosen psikolog yang dari FKUNS, yaitu bernama Berliana Widi, yang dimana menurutnya anak-anak di bawah usia remaja memang tidak disarankan untuk mendengarkan atau menyaksikan lagu dewasa sahabat budaya, khususnya untuk lagu bertema percintaan dalam konteks laki-laki dan perempuan sahabat budaya. Karena menurut Berliana ini sendiri, secara psikologi sahabat budaya, ada tahapan perkembangan dimulai dari bayi hingga dewasa tua. Jadi pada setiap masa perkembangan tersebut sahabat budaya, ada juga target-target tersendiri atau standar-standar tersendiri yang harus dicapai sesuai dengan perkembangannya, begitu sahabat budaya. Jadi anak usia sekian ini harus diberikan stimulus apa, dapat melakukan apa, dan juga optimalisasinya harus di ranah mana saja dan sebagainya, begitu sahabat budaya. Jadi menurut Berliana sendiri, mereka ini memang lebih banyak ke arah eksplorasi sahabat budaya. Jadi banyak ke arah belajar, ke arah tema-tema yang memang masih berkaitan dengan dirinya sendiri dan bagaimana penguasaan terhadap lingkungan. Sebagai contoh sahabat budaya, lagu bisa mengajarkan bangun pagi, terus membersihkan tempat tidur sendiri. Ada kan misalnya kalau lagu pagi itu bangun tidur ke terus mandi. Nah, itu merupakan salah satu lagu yang memang bisa memberikan apa ya, kebiasaan baik ya untuk anak-anak. Jadi anak itu bisa tahu kalau bangun tidur itu bisa langsung melakukan mandi, terus mandi juga jangan lupa menggosok gigi habis mandi, kusuruh ibu untuk membersihkan tempat tidur. Nah, itu merupakan salah satu rangkaian lagu anak-anak yang memang sebenarnya bisa mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baik atau disiplin baik terhadap anak ya sahabat budaya. Kalau misalnya kalau kau suka hati tepuk tangan, nah itu juga bisa memberikan pengenalan emosi sejak dini kepada anak-anak nih sahabat budaya. Sehingga kalau ada stimulus dalam lagu, film, dan lainnya itu sebaiknya harus berkaitan dengan hal-hal tersebut. Dan sahabat budaya, menurut Berlin sendiri ya, dampak terhadap anak ini pada awal masa anak-anak, misal di usia balita sampai dengan kelas 1 SD ini, mereka sebenarnya belum begitu mengerti apa yang didengarkan atau apa yang dinyanyikan. Mereka ini baru sampai pada tahap imitasi atau meniru, sahabat budaya. Akan tetapi masih lama ya, jadi masa kognitif anak ini akan semakin matang dan berkembang pada level tertentu. Jadi juga anak-anak pun akan mulai menanyakan diksi-diksi yang ada di dalam lagu tersebut, seperti kata cinta, pacar, atau apa. Jadi sebaiknya di dalam masa pertumbuhan ini jangan dulu diperkenalkan dengan lagu-lagu yang ada kata-kata yang menjerumus seperti percintaan antara laki-laki dan perempuan, begitu sahabat budaya. Dan jika orang tua ini tidak dapat menjawab apabila misalnya anak-anak sudah bertanya, biasanya itu anak ini justru malah bertanya kepada teman atau orang lain untuk bisa memperoleh informasi. Dan takutnya kan sahabat budaya, kalau misalnya kita belum siap tentang pertanyaan yang diberikan oleh anak itu, pertanyaan bagaimana untuk kita bisa membabarkan atau menjelaskan percintaan itu seperti apa, terus hubungan antara laki-laki dan perempuan itu seperti apa, perasaan itu seperti apa, kalau misalnya kita belum siap dan tidak bisa mengutarakan dengan bahasa yang bisa mereka mengerti, dan mereka bertanya kepada orang lain, nanti takutnya itu yang dikhawatirkan, orang lain itu memberikan informasi yang tidak sesuai, dan itulah malah yang lebih mengkhawatirkan, karena bisa jadi informasi itu malah bisa bukan merusak otak tapi mengotori, begitu ya, mengotori pikiran-pikiran anak-anak yang masih kecil, begitu sahabat budaya. Lalu kalau misalnya kita berbicara tentang usia anak, mulai kapan sih boleh mendengarkan lagu dewasa nih sahabat budaya? Kalau menurut Berliana sendiri yang merupakan dosen psikologi ya dari UNS ini, menuturkan tema percintaan ini memang masuk ke tahap dewasa awal, yakni paling baik ya di usia sekitar 19 tahun sahabat budaya. Namun di usia remaja sudah mulai dapat mendengarkan lagu-lagu dengan tema ini juga tidak apa-apa, tapi diusahakan kalau misalnya masih kecil jangan. Sebab sahabat budaya, kalau di usia itu sudah bisa kita mengenal dan memiliki ketertarikan dengan lawan jenis, dengan catatan tetap harus ada pemilihan kata juga ya sahabat budaya. Dan juga menurut Berliana sendiri, untuk menekankan agar orang tua itu tidak terkecoh dengan usia penyanyi, karena lagu anak-anak sekarang juga memang yang menyanyikan ini masih anak-anak, namun kadang itu kontennya atau konteksnya itu sudah tidak anak-anak, seperti itu sahabat budaya. Dan kalau kita membahas tentang manfaat musik dan juga lagu nih sahabat budaya, kalau misalnya mendengarkan musik atau lagu tertentu juga memiliki beragam manfaat juga sebenarnya. Yang pertama adalah untuk menstimulasi perkembangan bahasa, yang dimana selain stimulasi dengan berbicara secara langsung sahabat budaya, hal ini juga tidak terlepas dari stimulasi ketika anak-anak awal atau balita yang harus dilakukan secara signifikan melalui 5 indera, dan salah satunya itu menggunakan pendengaran. Jadi dia ini bisa balita ini bisa mendengarkan lagu, memang tidak akan langsung bisa menyanyikan begitu sahabat budaya, dan juga mengeluarkan kosakata-kosakata dari lagu tersebut. Jadi munculnya ketika usianya sudah agak besar nih sahabat budaya, dan sudah mampu mengucapkan dengan jelas. Jadi memang kalau misalnya kita melihat anak kecil, jangan diartikan anak kecil itu tidak akan paham dengan lagu itu. Sebenarnya mereka itu untuk pendengarannya itu sudah baik, cuma belum bisa mengutarakan atau mengucapkan sesuai dengan apa yang mereka dengarkan, begitu sahabat budaya. Dan kalau misalnya nih kita membahas juga tentang lagu dewasa, apakah bisa mengganggu psikologis dan pertumbuhan pita suara anak? Karena memang lagu dewasa yang didengarkan oleh anak-anak bisa berdampak buruk bagi perkembangan psikologis mereka, serta merusak pita suara karena range nada yang tidak sesuai, begitu sahabat budaya. Dan juga penerapan lagu dewasa ini pada anak-anak dapat berdampak buruk karena tidak sesuai dengan kondisi emosionalnya, sahabat budaya. Dan juga intelektual, penguasaan bahasa itu belum full untuk anak-anak ini. Dan juga kalau misalnya kita berbicara juga, lagu ini merupakan rangkaian kata-kata yang digabungkan dengan musik dan juga merupakan bagian dari kultur serta sering dijadikan lambang dari perasaan manusia. Yang dimana sahabat budaya, apabila kita mendengarkan lagu atau menyanyi pada anak seperti halnya berlatih aerobik dan juga meningkatkan efisiensi dalam pergerakan, begitu sahabat budaya. Jadi kalau misalnya kita mengkaitkan ya, bagaimana kalau apakah lagu dewasa, lagu-lagu ini mempengaruhi pita suara anak? Memang mempengaruhi karena berkaitan langsung juga dengan bagaimana artikulasinya, begitu sahabat budaya. Dan juga kalau misalnya kita bernyanyi bersama juga bisa meningkatkan perilaku baik pada anak-anak seperti meningkatkan ikatan sosial. Jadi sahabat budaya, dengan lagu anak-anak ini bisa menyampaikan bagaimana sih perasaannya untuk menunjukkan ekspresi seperti halnya orang dewasa juga. Jadi jangan dianggap ya kalau misalnya anak-anak ini tidak bisa mengutarakan ekspresi dengan lagu-lagu, tapi sebenarnya itu bisa. Bagaimana cara kita bisa menyampaikan kepada anak-anak, tapi sesuai dengan umur juga sahabat budaya. Kembali lagi ya, jangan menggunakan diksi-diksi atau kata-kata seperti percintaan atau hubungan antara lelaki dan perempuan, begitu sahabat budaya. Namun kalau misalnya kita berbicara tentang lagu anak-anak dan orang dewasa, memang memiliki cukup banyak perbedaan sahabat budaya, yang dimana ada variasi nada, penggunaan bahasa dan juga pemaknaan ya sahabat budaya, yang harus disesuaikan dengan keadaan emosional. Ya, dimana juga lagu anak-anak ini seharusnya memiliki lirik yang sederhana, yang ringan, yang sederhana, yang ringan dan juga yang mudah diingat, dan bagaimana biasa disertai dengan gerakan-gerakan yang sesuai dengan lirik tersebut itu. Kalau misalnya dulu saya masih ingat lagu yang topi saya bundar, itu kan sesuai dengan gerakan-gerakannya, tapi itu juga dengan kata-kata yang sederhana, kata-kata yang mudah dipahami tanpa diksi-diksi tertentu yang akhirnya nanti anak akan menanyakan apa sih artinya, begitu kan sahabat budaya. Namun saat ini ya, lagu-lagu anak itu sudah memang jarang sekali ditemui di Indonesia. Dan alasan utamanya tentu karena lagu ini memiliki nilai komersil yang melihat bagaimana pasar lagu sekarang ini, yang dimana juga kalau misalnya lagu anak-anak lebih jarang diproduksi karena memilih dan menyasar kalangan anak muda dan juga dewasa ya sahabat budaya. Jadi lagu-lagu tersebut menggambarkan kehidupan orang dewasa, percintaan, patah hati, kecemasan, bahkan sekarang banyak juga lagu-lagu perselingkuhan ya sahabat budaya. Jadi juga secara naluri nih, anak-anak membutuhkan lagu-lagu dengan gerak dalam proses pertumbuhan yang sesuai juga dengan umur mereka sebenarnya sahabat budaya. Dengan mengkonsumsi atau mendengarkan lagu dewasa seperti ini, anak-anak pun tidak bisa dihindari, namun bukan berarti itu tanpa resiko ya sahabat budaya, karena penerapan lagu dewasa pada anak-anak bisa menyebabkan kerusakan jiwa anak dalam cara penalaran, bagaimana persepsi anak juga soal hidup itu bisa terganggu sahabat budaya, dan juga berpotensi menjadi anak-anak dewasa sebelum waktunya. Baik sahabat budaya, kita istirahat sebentar ya sahabat budaya dengan 1-2 lagu. Nanti untuk kami yang mau bergabung masih bisa. Om Swam kalau mau bergabung boleh. Oke. Tadi mati, mungkin kita sapa dulu. Halo. Nah, ini kabarnya.
1: Aduh.

0: ini setelah tamat SMP. Di SMA itu yang banyak rusak sebenarnya.
1: Ah, betul sekali. Iya,
0: dia tidak, dia orang dewasa. Di situ keinginan pikir mencoba itu pada pada saat-saat SMA itu.
1: Iya, karena lagi emosional.
0: Sedikit melam cintanya sedikit itu ketika kelas 5 atau kelas 6 SD itu sudah mulai ada cinta-cinta monyet. Padahal tidak ada berbicara cinta itu, hanya baku lihat, senyum sudah. Gara-gara ini dengan ini sudah mulai. Kan menurut Om Sulan ini perlu penanganan orang tua yang akan menerangkan kalau lagu ini nah begini saya

0: persoalan lagu, kalau persoalan arti lagu Gurung Kutilan tadi, ya ada itu Gurung Kutilan terlalu teralala, tidak ada itu
1: kutilan.
0: Jadi begitu ini, Denovi, makasih banyak, boleh dikurang hormat. Sehat selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Sam sudah bergabung bersama saya di pagi hari ini. Sehat selalu juga Om. Oke, kita ke penelpon selanjutnya, ada siapakah ini, kita sapa dulu. Halo.
2: Halo.
1: Saya diam-diam merayap, ada Bapak Arnold juga. Aduh. Iya, kalau saya tuh lumayan banyak dulu Bapak, apa namanya, kalau lagu-lagu seperti Abang Tukang Bakso begitu.

0: Pagi, terima kasih Om Son, terima kasih Bapak Arnold sudah bergabung bersama saya di sarapan Ubu Yang Boy pagi hari ini. Oke, kita sapa lagi, sudah ada yang mau bergabung juga. Kita sapa dulu, halo. Hai. Halo.
1: Halo.
0: Bunda. Membahas tentang ini Bunda, mendominasinya lagu dewasa di kalangan anak-anak. Menurut Bunda bagaimana ini?

0: Boleh, silakan Bunda. Halo? Hilang ini suara Bunda Ida. Halo Bunda. Halo Bunda Ida. Aduh, Naboto. Oke, Bunda Ida, kalau mau bergabung masih bisa sekitar 5 menit lagi ya. Oh, sudah bergabung. Kita sapa dulu. Halo Bunda.
1: Halo.

0: Bunda.
1: Maksudnya begini, kita kan sudah tua. Kalau dikasih tahu mereka, jangan terus-terus pegang HP saya. Harus dibedakan.
0: Iya.
1: Mama tetap pakai HP dulu. Mama waktunya belajar.
0: Betul.
1: Mama waktunya makan. Karena itu semua bermanfaat untuk tubuh kita sekaligus masa depan.
0: Biasakan
1: kita juga begitu.
0: Iya, betul.
1: Hey, beda nih, orang tua dulu
0: berbeda sudah ya Bunda.
1: Iya, dia langsung jawab begitu.
0: Iya.
1: Tapi sekarang saya tahu ini benar ya. Kalau nenek dulu memang lain. Kalau sekarang juga lain. Tapi bedanya orang tua dulu kayak nenek kan bisa jadi orang.
0: Iya.
1: Bisa jadi dia nggak dulu kan guru.
0: Oh begitu. Jadi bagaimana ya, ini Bunda?
1: Jadi harus dibedakan tempo dulu dengan tempo sekarang.
0: Iya betul.
1: Karena sekarang yang lihat kamu nih jarang sekali pegang buku, malah pegang air untuk sholat tidak kurang sekali ada sinyalnya.
0: Itu
1: karena
0: sudah.
1: Anak-anak sekarang ini kan tidak bisa kita langsung ultimatum. Tidak ada lagi.
0: Itunya apa namanya berbeda di penanganannya begitu ya Bunda.
1: Jadi saya kasih tahu saya punya anak-anak bijaklah menghadapi zaman. Karena zaman ini setiap saat berubah.
0: Betul.
1: Karena kamu juga ini mewarisi mama, kamu juga guru. Cuma bedanya kalau mama dulu belum pakai IT apa
0: segala.
1: Belum belajar lewat HP.
0: Sekarang dengan teknologi
1: masih belajar tatap muka terus. Dengan guru yang galak.
0: Apa itu namanya pendidikan militer begitu ya Oma?
1: Iya. Kita dulu kalau ketemu dengan guru, kalau guru itu berkali lewat di handphone, kita lari lewat dia sudah besok.
0: Tapi ketemu. Berarti supaya tidak supaya berselisihan begitu tidak baku dapat.
1: Tapi kalau sekarang anak-anak sekarang waktu saya mengajar biar kancing bajunya kita harus dia tahu ibu cantik, bajunya ibu mukanya miring, tidak sebutkan itu menghibur kita. Itulah bedanya zaman.
0: Betul.
1: Jadi saya tahu ini tapi bukannya jangan sampai lalai. Kalau kita orang tua sudah lalai, turun dengan anak lalai terus.
0: Iya betul.
1: Apalagi kalau seperti sekarang ini lagu-lagu yang dimaksud. Ini sekarang ini kalau mamanya suka dangdut, itu ya dia lagukan sama anaknya.
0: Iya, iya.
1: Jadi kalau datang dia sama mamanya, langsung dikasih tunjuk. Ada lagunya nenek cantik sekali.
0: Apa itu?
1: Apa itu nenek? Bangun pagi, mandi sendiri.
0: Belum dengar saya itu.
1: Potong kuku, gosoklah gigi. Ke sekolah baju yang rapi, pada ibu minta lagi dulu. Mereka santun kok?
0: Iya. Aduh merdu sekali nih ya Allah.
1: Iya.
0: Terima kasih Oma.
1: Iya makasih banyak ya.
0: Iya.
1: Begitu barangkali. Kira-kira gambaran untuk kita punya anak.
0: Betul.
1: Yang masih kanak-kanak kan dia punya tingkatan kanak-kanak.
0: Iya.
1: Kemudian masa dia apa namanya? Dia
0: remaja.
1: Berarti dia di SD itu enggak. Kepekaan ini yang kita jaga. Harus kita perkenalkan cinta-cinta tadi. Cinta itu kan luas.
0: Cinta negara,
1: cinta kepada Allah,
0: cinta Allah, iya betul,
1: cinta kepada negara, apa semua lagi yang pernah,
0: betul,
1: cinta kepada negara, cinta kepada orang tua, santun, Karena kalau kita santun sama orang tua, itulah tiket masuk surga.
0: Amin.
1: Jadi jadi tahu gitu. Kenapa kan tiket masuk surga? Yang sebelum kan ada dulu dibilang surga di telapak kaki ibu.
0: Betul.
1: Tapi bukan berarti dicium terus. Berarti kalau orang tua memberikan gambaran, memberikan petua yang baik,
0: didengarkan. Karena
1: dia suruh teladannya kampak.
0: Oma mohon maaf ini sudah mau jam pukul 10. Nanti kita di pukul 10 kita memutarkan lagu Indonesia.
1: Dengar tertarik saya nak sampai saya.
0: Terima kasih Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ida di Hang Tua, sehat selalu. Baik sahabat budaya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan kita akan putarkan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Jadi saya tutup dulu untuk sarapan UVM Poesi kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik.

Halo Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio

Serimpi merupakan sebuah tarian Jawa klasik dari tradisi Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu.

0: terima. Yuk kita petik sayur wortel.
1: Wah, ternyata asik ya, Ma. Berkebun bisa belajar menanam, petik cabe dan tomat.
2: Iya, sekalian bisa main air, jadi enggak bosan di rumah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.

0: Wah, Pak Ahmad, sibuk sekali hari ini.
1: Iya, Pak Andi. Bagaimana, panas betul ya, makanya saya buat kenopi ini. Pak Andi tahu sendiri kan, begitu panas ini cuaca.
0: Benar itu, Pak Ahmad. Tapi kok dari rangka, seluruh kanopi itu sepertinya nutupin seluruh halaman?
1: Memang begitu sih, rencana.
0: Waduh, Pak Ahmad. Tadi Bapak bilang sendiri kan, kalau cuaca di sini panas. Kalau begitu sebenarnya Bapak menghijaukan halaman rumah Bapak. Bukannya malah tidak buat taman sama sekali, Pak.
1: Jadi, Pak, saya tidak perlu buat kanopi dong kalau begitu.
0: Tidak juga, Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh membuatnya sebatas untuk garasi saja, kan? Sisanya Bapak olah untuk jadi taman.
1: Betul juga sih, Pak. Kalau begitu, saya ubah sajalah seperti itu. Tapi bagaimana dengan sisa bahanku ini, ya?
0: Nah, kalau itu, biar saya saja yang manfaatin, Pak Ahmad. Kebetulan, rumah saya juga belum punya kanopi, kan?
2: Menghijaukan lingkungan adalah salah satu langkah penting demi mewujudkan bumi yang lestari. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk

berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sepusang Waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, Wakil Bupati Poso Haji Soeharto Kandar menghadiri pelantikan pengurus dan rapat kerja daerah Komite Olahraga Nasional Indonesia Prodak Poso periode 2025 sampai 2029 di Gedung Taurulemba, Rumah Jabatan Bupati Poso pada hari Minggu 4 Oktober 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Umum KONI Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Faturazak SIP beserta jajaran pengurus KONI Provinsi Sulawesi Tengah, unsur Forkopimda Kabupaten Poso, jajaran pengurus KONI Kabupaten Poso yang dilantik serta para tamu undangan. Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan pengurus KONI Provinsi Sulawesi Tengah tentang susunan pengurus KONI Kabupaten Poso periode 2025 sampai 2029. Pengukuhan kemudian dipimpin langsung Ketua Umum KONI Sulawesi Tengah, dilanjut dengan pembacaan janji prasetya anggota KONI, penyerahan pataka KONI, penandatanganan berita acara pelantikan, serta penyematan PIN pengurus. Kariba Kaupuna, BPBD Kabupaten Parigi Motong terus melakukan penanganan darurat terhadap dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah. Pada hari Senin 5 Oktober 2026, penanganan dilakukan secara bersamaan untuk merespon bencana banjir di Kecamatan Toribulu dan Kecamatan Kasimbar, serta dampak kekeringan yang masih terjadi di wilayah utara Kabupaten Parigi Motong. Di Desa Moli Utara, Kecamatan Toribulu, penanganan dilakukan melalui normalisasi saluran pembuangan serta pemasangan geobek pada bagian tebing sungai yang terdampak. Bahan banjir berupa geobek tersebut merupakan dukungan dari Balai Wilayah Sungai Sulawesi Tiga Palu. Sementara itu di Desa Peningka, Kecamatan Kasimbar, penanganan banjir terus dilakukan melalui normalisasi sungai. Kegiatan ini bertujuan untuk memperlancar aliran air dan meningkatkan kapasitas tampung sungai. Sampai subuh sarara, Vesiamo Kareba Saleatinti Sapu Sangu, Yaku Aernoviantin, Popepe Kami Panjiliri Kareba Saleatinti, Saputatalu.

0: Tradisi Muda Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Kainte pengurusi tentu turun mengkuhu. Ane membuat diri sama dia harus kena kebunja. Kejadi buat. Paham hari ya keberakan bunda. Maka tepuk sampai sudut sama kebau.
2: Komiu Danan Talingai Pro Ampa RRI Palu.
3: Pro Ampa RRI.
4: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
5: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
4: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
5: Nah, itu bagus. Setuju.
6: Jangan, Rani mau belajar.
4: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
6: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
4: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
2: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perompat RRI Palu Sora Budaya Tapasanggani. Dan di Katawan Todia kali ini, di siang hari ini, di program obrolan UMKM, kita sudah kehadiran satu narasumber sahabat budaya, itu dengan Kak Vivi Nur Afni Siagian yang merupakan owner dari Bolenita di sini sahabat budaya. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana sih cerita panjang perjuangan dari UMKM Kak Vivi ini, terus bagaimana bisa memulai usaha, keberanian, kreativitas, hingga bagaimana juga seorang pelaku usaha mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan di era sekarang begitu sahabat budaya. Baik, tanpa berlama-lama mungkin kita akan berkenalan dulu ini dengan Kak Vivi. Selamat siang Kak Vivi.
1: Ya, Kak Novi.
0: Iya, bagaimana ini kabarnya?
1: Alhamdulillah hari ini kabarnya baik sekali.
0: Alhamdulillah.
1: Senangnya diundang RRI.
0: Oke, terima kasih Kak Vivi sudah menyediakan waktunya untuk datang bermain ke RRI dan sharing ya dengan teman-teman pendengar RRI di sini tentang usaha Kak Vivi yang sedang dijalani, yaitu Bolenita begitu ya Kak Vivi. Oke, baik Kak Vivi, untuk pertanyaan pertama ini, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Bolenita, mungkin bisa diceritakan dulu ini bagaimana perjalanan karir UMKM Kak Vivi yang sedang dijalani ini.
1: Oke, Bolenita ini sebenarnya bolen pisang.
0: Bolen, oke. Okay.
1: Bolen pisang yang terbuat dari kulit berlapis
0: pastry,
1: okay. Yang dalamnya isian pisang. Dan terdapat 3 varian, ada coklat, keju, dan mix.
0: Oke. Okay.
1: Nah, Bolenita sendiri ini masih usaha rumahan.
0: Berarti masih secara online begitu ya Kak ya?
1: Secara online.
0: Oke, berarti Kak Vivi sebelum beralih ke makanan, UMKM yang menjurus ke makanan nih, kan banyak juga nih UMKM yang sekarang muncul ya. Maksudnya selain makanan pun ada, misal kayak apa namanya jasa kemarin di sini ada bukan makanan, kayak apa itu kartu Pokemon dan lain-lain begitulah. Tapi kenapa ini Kak Vivi milih ke bagian makanan, milihnya ke kuliner begitu Kak?
1: Oke, awalnya itu saya itu belum jual Bolenita ataupun makanan apapun. Okay. Saya masih jual kayak produk yang sudah jadi seperti anggur.
0: Oh, buah-buahan.
1: Terus, kalau bulan puasa kayak jualannya tuh masih musiman, kalau bulan puasa jualan kurma. Tapi kalau untuk Bolenita sendiri ini kenapa? Karena ini salah satu favorit cemilan saya waktu itu.
0: Okay.
1: Dan waktu itu menurut saya, apa karena saya kurang tahu kalau di Palu ini ada juga penjual bolen pisang. Jadi saya coba-coba lihat di YouTube awalnya itu. Jadi saya buat sendiri di rumah.
0: Oh, berarti mencobanya berarti lewat YouTube begitu ya, untuk mencari resep-resepnya begitu ya Kak Vivi. Dan tapi kan ini makanan bolen kan, maksudnya lebih ke apa ya, kayak dessert, kudapan begitu. Kenapa milihnya ini? Kan kalau kita tadi cerita sharing-sharing kan Kak Vivi sebelumnya ikut dengan ibu mertua di salah satu tempat makanan usaha nasi kuning kalau tidak salah ya. Nah, kenapa Kak Vivi tidak memfokuskan ke nasi kuning juga begitu, tapi milih lebih ke bolen begitu?
1: Karena waktu itu kan masih di rumah mertua saya.
0: Oke. Okay. Sekarang sudah berpisah.
1: Oke. Itu. Jadi ngebantu mertua saya untuk jualan nasi kuning, nasi pecel. Tapi karena sekarang susah ya nyari orang untuk kerja itu. Jadi kita kekurangan tenaga kerja. Jadi waktu itu dan mertua juga sempat sakit.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita stop di situ. Terus waktu itu saya pengen makan bolen pisang. Jadi waktu itu saya buat sendiri. Terus itu juga sempat berapa kali trial error.
0: Okay.
1: Waktu pertama saya buat itu masih kayak kok kayak keras, tidak sesuai apa ekspektasi
0: gitu.
1: Karena di sini boleh sebut ini nggak Kak? Apa namanya?
0: Mungkin inisial.
1: Oh, inisial.
0: Okay.
1: Nah, salah satu panutan saya itu kenapa saya pengen buat bolen juga itu tahu oleh-oleh dari Bandung, bolen pisang dari huruf K. KS.
0: Oke, iya iya iya.
1: Nah, oh itu salah satu panutan saya dan saya pengennya kadang kan kalau dari Kota Palu itu bingung ya mau apa namanya cari oleh-oleh itu kadang saya bingung sendiri kayak kok bawang goreng lagi.
0: Iya ya, banyak.
1: Saya pengennya ini
0: yang berbeda begitu ya.
1: Oleh-oleh dari Kota Palu.
0: Oke. Okay. Gitu. Berarti memang suka ya sebelumnya suka sekali dengan bolen ya. Ya. Suka. Dan sering apa namanya yang paling favorit dari oleh-oleh dari Bandung tersebut ya Kak ya. Dan saya juga mau pertanyaan di sini kan tadi Kak Vivi sampaikan ini buat sendiri begitu ya. Dan ini kan ada beberapa komponen ya yang saya tahu kalau misalnya bolen itu kan ada pastrinya begitu, terus isinya begitu ya. Kalau pastrinya sendiri kakak buat atau memang beli jadi begitu kak?
1: Kalau untuk kulit pastrinya sendiri saya buat sendiri kak.
0: Oh keren sih.
1: Jadi begitu kadang ya. Itu saya salah satu tantangannya juga.
0: Saya beberapa kali membuat apa namanya adonan pastry itu tidak pernah bisa, kadang bantut, kadang tidak kemepiar apa ya kalau bahasa sininya ya. Tidak merempul begitu loh Kak. Tapi kan tadi sempat disampaikan juga sama Kak Vivi kalau misalnya dalam prosesnya pun itu sempat ada trial dan errornya ya Kak. Nah, ini Kak Vivi untuk bisa mendapatkan komposisi dan PD untuk bisa menjualkan produk ini berapa lama ini Kak?
1: Awal-awal 2025 itu Januari mungkin Kak ya, saya trial error baru pertama kali berani open PO itu pada tahun 2025 bulan 5 itu saya mulai coba open PO tapi hanya di WhatsApp di bagian perumahan dosen saja.
0: Lumayan juga ya 5 bulan prosesnya ya Kak ya. Dan semua itu hanya mengandalkan dari YouTube saja atau ada pelatihan begitu?
1: Kalau untuk itu saya cuma dari YouTube.
0: Oh dari YouTube ya.
1: Tapi saya ini lagi gramasi gramnya kayak margarinnya berapa saya ini sendiri.
0: Oke, tapi memang kalau basicnya dari Kak Vivi sendiri apakah memang bisa baking atau ini memang baru nyebur dan baru belajar begitu untuk dunia perrotian ini begitu?
1: Kebetulan saya sendiri memang suka membuat makanan sendiri ya Kak. Okay. Kalau misalnya soalnya bukan hanya bolen sebenarnya saya mau jual ini. Cuman saat ini saya fokusnya ke bolen dulu.
0: Okay.
1: Biasanya saya jualan kelaper tart juga sama cheesecake.
0: Enak sekali. Aduh kelaper tart dan juga cheesecake. Tapi kalau untuk saat ini bagaimana itu produksi untuk kelaper tart dan juga cheesecake-nya? Apakah hanya karena saat ada orderan saja atau bagaimana itu Kak? Atau belum pernah sempat juga untuk diperjualkan begitu?
1: Kalau kelaper tart, saya sudah pernah perjualkan itu. Tapi kan jarang-jarang. Kalau ini
0: setiap hari?
1: Tidak setiap hari begitu. Oh. Kalau ini pun Kak, boleh Nita ini masih sistem PO saya.
0: Oke, berarti kalau misalnya ada order baru dibuatkan fresh from oven begitu ya ceritanya ya. Oke, tapi kalau bercerita tentang klep tartnya tadi Kak, itu bagaimana juga itu? Apakah karena ada pesanan dulu ataukah kakak stok ready baru kakak sharekan begitu?
1: Oh kalau itu kelaper tart saya juga sistem PO Kak.
0: Oh sama begitu ya. Nah kalau apa namanya kan ini sudah di tahun pertama ya, baru anniversary berarti kemarin 1 tahun ya. Bagaimana itu Kak perjalanannya? Mungkin bisa diceritakan apakah ada kenangan-kenangan atau ada perjalanan-perjalanan yang mungkin bisa di-share dengan sahabat budaya di sini Kak.
1: Kalau ini Kak, perjalanan ini lumayan ya, 1 tahun lebih berarti.
0: Iya.
1: Tantangannya juga luar biasa.
0: Oke. Apa saja ini tantangannya Kak?
1: Apa saya kan masih mengerjakan sendiri. Jadi kalau misalnya banyak pembeli itu kadang saya suka kewalahan sendiri.
0: Okay.
1: Gitu. Apalagi waktu itu pernah satu waktu produk saya ini di review sama salah satu konten kreator hits di Kota Palu, pasti tahu ya.
0: Siapa?
1: Boleh disebut. Koyohan dan
0: Kak. Dia memang suka sekali jajan, apalagi sekali makan bisa banyak juga. Oke, okay. Tapi memang Kak Vivi endorse mereka atau mereka sempat beli di tempat Kak Vivi itu untuk Koyohan itu?
1: Oh, kalau mereka kan sistemnya bukan endorse ya, tapi mereka
0: memang beli begitu
1: UMKM. Ya? Jadi waktu itu saya iseng, maksudnya komen TikToknya Koyohan, kok coba ini boleh Nita, boleh pisang gitu. Terus gak lama dibalaskan sama Koyohan. Habis itu dibuatkan jadwal kapan mau diantar. Nah pada saat saya sudah antar itu, tiba-tiba pas diupload mungkin ya sama Koyohan, tiba-tiba langsung dari Instagram, langsung dari WA itu betul-betul Kak.
0: Berarti memang berpengaruh sekali ya influencer begitu.
1: Ada ininya juga, paniknya juga ya, gimana maksudnya gimana nih cara kerjanya sendiri kan.
0: Kalau masih ingat berapa itu orderan masuk setelah ada review itu Kak?
1: Orderan masuk mau hampir 300 pieces sehari.
0: Satu hari?
1: Makanya saya tidak tidur-tidur waktu itu.
0: Tapi bisa terselesaikan dalam berapa kali batch mungkin, atau sekali satu kali Kakak iya kan untuk orderan itu?
1: Satu hari paling Kak.
0: Bisa?
1: Jadi sore itu mulai pengiriman.
0: Berarti bisa itu produksi satu hari 300 pieces itu.
1: Karena kan seharinya biasanya sudah saya buat, memang saya isi, tapi untuk panggangnya keesokan harinya.
0: Tapi untuk fresh. Untuk bahan bakunya memang waktu kemarin itu memang sudah tersedia? Nah, atau sempat ada panik begitu Kak? Mungkin boleh diceritakan.
1: Nah, waktu itu kan karena bahan-bahan juga belum pada ini ya,
0: ready,
1: belum pada ready. Jadi waktu itu saya ini open PO.
0: Okay.
1: Waktu orang ngechat saya bilang, oh iya Kak, bisa hari sekian. Jadi kan saya beli dulu kan bahan-bahannya.
0: Berarti memang komunikasi juga ya dengan para pembeli begitu ya. Tapi dengan adanya pengalaman seperti ini Kak, apakah ada masukan-masukan mungkin dari konsumen yang mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk Kak Vivi sendiri?
1: Saya selalu kalau misalnya ada customer kan beli ke saya, terus setelah itu saya suka chat Kak, kalau ada kritik dan saran bisa disampaikan.
0: Okay.
1: Nah dari situ saya bisa perbaiki lagi kan produknya. Apalagi saya seneng Kak kalau misalnya, saya utamakan sekali kalau misalnya orang-orang kayak, Kak besok buat boleh enggak? Soalnya saya mau bawa ke sini gitu, kayak kan ini boleh saya sudah, alhamdulillah sudah sering orang beli Kak, kayak ke Poso untuk oleh-oleh, ke Makassar, ke Jakarta, ke Kalimantan.
0: Ke Jakarta juga. Berarti ini memang sudah menuju menjadi ikonnya Kota Palu ya, makanan bolen ini sudah pergi jauh ke luar kota juga begitu ya.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Amin,
1: ya, Kak.
0: Iya. Berarti sejauh ini kemana? Ke Jakarta.
1: Ke Jakarta, ke Kalimantan.
0: Kalimantan juga. Itu memang ambil langsung atau Kakak kirimkan ke sana?
1: Kebetulan kan ini di perumahan dosen ada. Kalau yang di Kalimantan, ibu-ibu ini memang setiap dia pulang ke Kalimantan pasti selalu pesan bolen karena cucunya katanya suka.
0: Berarti di sana sudah ada pelanggan setia ini Kak dari Kalimantan ya. Oke Kak, kalau misalnya ini apakah ada kayak cerita-cerita dari Kak Vivi, cerita-cerita mungkin ini kan open order ya, yang artinya saling mengendali saling memberikan kepercayaan begitu ya. Nah, apa pernah ada pengalaman dari Kak Vivi yang seperti tertipu oleh pembeli atau bagaimana begitu Kak? Sudah order tidak jadi atau bagaimana begitu Kak?
1: Kalau untuk customer seperti itu sih saya baru mengalami satu kali ya Kak.
0: Pernah?
1: Pernah. Okay. Cuman memang mungkin waktu itu dia sudah mau open PO, dia mau ikut list kan, sudah saya buatkan. Cuman pada saat itu dia baru menghubungi sekitar mungkin jam 12 malam karena mungkin kerja kan.
0: 12 jadi, malam, oke.
1: Jadi dia bilang, Kak masih bisa nggak lewat kirim lewat Maxim? Saya bilang, loh ini sudah malam. Oh iya ya sudah, besok saja.
0: Oke.
1: Terus pas itu sorenya lagi dia baru menghubungi besok. Dibilang, Kak sudah kirim, maaf Kak. Saya bilang, ini bolehnya sudah saya kasih ke orang, soalnya kan lama kan, nggak ada konfirmasi dari customernya.
0: Oh begitu. Berarti ini lebih ke ini ya, lama untuk follow upnya kembali dari customer ya. Sebenarnya bukan kayak tidak, bukan kayak lari ya sebenarnya
1: lari,
0: ya.
1: Cuman iya. Kayak mungkin waktunya ya kan, Kak.
0: saking sibuknya begitu ya, menghubungi saja sampai jam 12 malam begitu kan.
1: Ini pun dia mau ikut lagi Liz.
0: Oh, tapi sudah pernah
1: beli sebelumnya.
0: Oke. Dan ini sudah ikut lagi begitu ya. Tapi saya juga penasaran kalau seperti ini bagaimana ini Kak proses pemesanannya ini Kak dari awal, boleh diceritakan Kak Vivi?
1: Oh iya, kalau untuk pemesanan dari awal itu kan saya sistem PO Kak.
0: Okay.
1: Biasa informasinya melalui Instagram, Instastory Instagram atau dari TikTok. Dan di Instagram saya kan ada @bolenita _ Palu. Itu di situ ada langsung nomor WA Bolenita Kak. Jadi
0: okay.
1: Bisa chat dari situ.
0: Bisa chat berarti lewat Instagram dengan akun Bolenita. Nah, di situ sudah ada tautan link WhatsApp-nya, bisa lewat situ. Oke, setelah menghubungi bagaimana ini Kak selanjutnya?
1: Kalau sudah menghubungi nanti kan ditanya, maksudnya kalau saya kirimkan form pemesanan Kak.
0: Oh, begitu. Berarti ada form pemesanan. Oke.
1: Baru apa namanya melakukan pembayaran, baru habis melakukan pembayaran baru saya kan kalau di saya sudah ada form pemesanan sistem sendiri.
0: Okay.
1: Jadi di situ nanti kalau sudah melakukan pembayaran baru sudah tercatat di situ.
0: Oh, berarti pembayarannya ini boleh setengah DP atau harus full untuk setiap kali pemesanan begitu Kak? Oh,
1: kalau untuk pemesanan itu saya tanya Kak, ini mau via TF atau via Maxim?
0: Okay.
1: Kan biasa ada orang yang pengen bayar tunai gitu. Jadi begitu Kak, kalau yang TF dia langsung transfer, kalau yang tunai nanti biasa Maxim yang pas ready baru Maximnya yang bayar.
0: Oh, berarti dari Maxim ke Kakak
1: atau
0: begitu
1: tidak
0: ya?
1: Tidak, ambil sendiri ke rumah.
0: Oh begitu, begitu sahabat budaya. Jadi mungkin untuk komio yang mau memesan ini di depan saya juga sudah ada penampakannya nih dari Bolenita. Wah, menul-menul sekali nih kalau bahasa Jawanya ya. Kalau bahasa ininya apa ya?
1: Apa?
0: Gemoy. Iya betul, gemoy gitu ya. Di sini ada kalau saya lihat sih ada coklat keju. Boleh diceritakan untuk variasinya mungkin Kak Vivi?
1: Kalau untuk Bolenita sendiri, saya ada dua varian Kak.
0: Okay.
1: Ada bolen pisang lilit,
0: bolen sama pisang lilit,
1: bolen pisang klasik.
0: Bolen pisang lilit, sama yang bolen pisang klasik. Kayak kepang begitu bukan? Kalau yang lilit
1: kalau
0: itu.
1: Kalau yang lilit. Kalau ini kan namanya yang saya bawa bolen pisang klasik. Nah kalau untuk bolen pisang klasik ini, masing-masing bolen pisang lilit dan bolen pisang klasik itu cuma ada tiga rasa.
0: Oke.
1: Ada rasa coklat,
0: coklat,
1: rasa keju,
0: keju,
1: dan mix coklat
0: mix.
1: Keju.
0: Oke, berarti bermain dengan gurih dan manis ya untuk rasanya ya. Mungkin bisa diceritakan juga untuk harganya setiap variannya begitu Kak.
1: Kalau bolen lilit kan saya masih ada dua kemasan nih Kak. Kalau bolen lilit ada yang isi 6 sama ada yang isi 8.
0: Oke. Okay.
1: Kalau yang isi 6 itu harga bolen lilit mulai dari 45.
0: Yang 6.
1: Yang 6 tergantung varian rasanya lagi kan.
0: Oke.
1: Kalau bolen klasik ini saya ada dua varian kemasan juga, isi 6 sama isi 10.
0: Oke.
1: Kalau yang isi 6 itu mulai dari harga 30.000.
0: 30. Tadi kalau yang bolen lilit isi 8
1: itu mulai dari 56.000.
0: Berarti yang 45 coklat. Dengan 56.
1: Yang paling ini 45 sampai 60.000.
0: 45 sampai 60 tergantung varian nanti
1: tergantung
0: yang dibeli.
1: Varian.
0: Mau yang coklat atau mix atau apa keju saja begitu ya. Oke, selanjutnya.
1: Kalau misalnya yang klasik, bolen klasik itu kan ada dua kemasan, isi 6 dan 10.
0: 6 dan 10.
1: Kalau yang isi 6 itu mulai harga 30.000-an.
0: Okay.
1: Kalau yang harga 10 paling tingginya 55.000.
0: Oke. Okay. Ini sebenarnya malah lebih murah yang 10 ya Kak ya. Kalau misalnya untuk sharing begitu mending belinya lebih langsung
1: banyak.
0: Yang 10 begitu ya karena lumayan juga terpautnya begitu ya. Baik, dan ini kan sudah 1 tahun ya Kak. Apakah ada strategi-strategi dalam Kak Vivi menjalankan usaha begitu Kak?
1: Strateginya sih yang penting konsisten,
0: konsisten.
1: Terus belajar terus.
0: Oke, belajar terus. Baik, sampai selesai laraku mungkin kita istirahat sejenak ya. Kita mendengarkan satu lagu dulu. Kita istirahat ya Kak Vivi, nanti setelah ini kita kembali lagi.
1: Oke,
0: jadi tetap bersama kami sahabat budaya di Pro 4 RRI Palu Seru Budaya Tapasanggani.

Eh ngana poro. Tiba poro mau kerja. Sebuah kadoro 10 jam. Hampir 35. Oke bro, maju.

0: Terima kasih.
1: So, kenapa HP ku ini kah? Masuk ke ganti HP saya belum ada doi. Saya ambil join ya penawaran pinjol. Lumayan limit besar, modal kecil. Modalnya KTP saja.
2: Apa? Pinjol? Dari mana lagi idemu itu? Kau sudah tahu kah itu resikonya? Memang cepat cair. Cepat juga nanti kau viral.
1: Bagus toh. Tidak pakai lama.
2: Hei, jangan kau lincah-lincah ya. Sudah terdaftar belum di OJK itu pinjol?
3: Hati-hati, bahaya pinjaman online ilegal. Pastikan pinjaman online Anda terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 97,5 FM Pro 4 RRI Palu Sara Budaya Tapasanggani. Sahabat budaya, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di obrolan UMKM bersama Kak Vivi yang merupakan owner dari Bolenita ya. Kak Vivi, tadi kita sempat berbicara juga, berbincang-bincang sedikit ya Kak Vivi ya. Kalau Kak Vivi itu juga beberapa kali ikut program pemerintah yang UMKM begitu ya. Mungkin bisa diceritakan begitu Kak Vivi.
1: Kemarin saya sempat daftar Inbis ya Kak.
0: Inbis, oke.
1: Itu salah satu inkubator bisnis.
0: Inkubator bisnis, oke.
1: Programnya dari program pemerintah. Itu saya ikutnya di pelatihan di Baruga.
0: Oke, di sini ya, berarti dekat.
1: Nah, selama ini kan kalau misalnya kita ikut pelatihan itu, pelatihan itu selama 3 bulan. Tapi setiap 2 minggu sekali kadang pertemuannya.
0: 2 minggu sekali selama 3 bulan. Ini sudah berlangsung berapa lama, Kak?
1: Ini sudah mau habis sebenarnya.
0: Oh, sudah mau selesai. Oh, berarti di penghujung apa namanya? kegiatan begitu ya, Kak, ya. Apa ini yang Kak Vivi dapatkan dari pelatihan itu, Kak, selama berarti hampir 3 bulan ini, Kak? Apakah ada yang bisa Kak Vivi ambil dan bisa diterapkan dalam membangun usaha ini?
1: Banyak sih Kak ilmunya yang saya dapat dari ikut pelatihan ini. Karena kan setiap pertemuan kita ada temanya masing-masing gitu, Kak. Yang pertama kayak bagaimana bisnis model kanvas dari UMKM, dari usaha kita. Terus itu yang kedua mutu manajemen dari UMKM kita. Itu ada materi-materinya tersendiri. Baru yang terakhir kemarin waktu pertemuan itu tentang promosi, marketing, pembuatan AI. Jadi sekarang saya sudah bisa buat AI produk saya sendiri.
0: Keren sekali, berarti lebih bermain ke digital juga begitu digital ya Kak ya. Apa ini yang Kak Vivi, yang Kak Vivi manfaatkan dari AI yang Kak Vivi terapkan di usaha ini Kak?
1: Banyak sih Kak, kayak Bolenita ini ada lagunya sendiri. Terus itu ada maskotnya sendiri. Baru untuk konten-kontennya saya biasanya buat dari AI.
0: Oke, berarti pertama Kak Vivi memproduksi lagu, terus ada maskot juga, terus ada
1: konten-kontennya
0: juga. Oke, itu dimanfaatkan lewat AI begitu ya. Tapi apa yang membuat Kak Vivi juga tertarik begitu untuk mengikuti pelatihan ini begitu Kak? Kadang kan kalau misalnya belum terlalu kayak ada hati, masih berpikir begitu. Tapi kenapa Kak Vivi kayak ingin sekali mengikuti ini?
1: Karena dari pelatihan ini banyak kan teman-teman UMKM yang lain. Jadi suka saling sharing. Terus karena kegiatan ini juga saya bisa dapat info-info kayak misalnya ada acara-acara atau apa. Pertemuan-pertemuan, kegiatan-kegiatan tentang UMKM di mana.
0: Oke.
1: Itu saya taunya dari info-info grup yang
0: pelatihan. Kalau untuk pelatihan kemarin itu biasanya dalam satu kali pertemuan itu berapa lama untuk sesinya itu Kak Vivi?
1: Untuk sesinya sih biasa kita mulai jam 10 terus 2 jam kayaknya Kak.
0: Oh, 2 jam lumayan ya. Itu dengan satu materi atau beberapa materi untuk dalam satu kali pertemuan itu Kak?
1: Dalam satu kali pertemuan hanya satu materi.
0: Oh, satu materi ya, tapi kan lumayan. Berarti kalau misalnya 3 bulan itu berarti kurang lebih ada 6 kali ya. 6 kali, dan saya juga penasaran ini maksudnya Kak Vivi bisa memanfaatkan AI dan juga membuat seperti kayak jingle mungkin ya untuk produk begitu ya. Dan berapa lama itu kalau Kak Vivi dalam proses pembuatan?

0: produksi konten AI itu, terus jingle itu, untuk bisa mendapatkan yang Kak Vivi mau. Kan kadang biasanya kita harus beberapa kali generate untuk bisa apa namanya mendapatkan hasil yang kita inginkan begitu, Kak.
1: Karena kebetulan saya juga suka editor ya, Kak. Saya suka edit-edit video atau apa. Jadi pada saat mau tidur baru saya edit-edit konten-konten saya.
0: Okay.
1: Dan itu cepat sih, karena kan kalau AI praktis kan.
0: Iya, memang
1: tinggal
0: praktis
1: kita
0: kan.
1: Tahu ininya
0: prom-nya.
1: Saja sesuai sudah.
0: Okay. Dan itu bisa malah membantu sekali ya, dan menjadi identitas dari Bolen Kak Vivi yang Kak Vivi jual begitu ya. Tapi selama Kak Vivi ada di Palu dalam usaha Bolen ini, apakah ada saingan Bolen-Bolen juga di tempat lain, di Palu yang mereka jual, di apa kayak kompetitornya begitu?
1: Ada sih sejauh
0: ada.
1: Ini ada sih saya lihat, Kak.
0: Okay.
1: Saya pernah ada rasa satu Bolen. Menurut saya itu juga enak.
0: Berarti apa namanya, ada perbandingan kan begitu. Nah, untuk memperbandingkan, untuk perbandingannya itu, Kak Vivi membranding Bolen Kak Vivi sendiri itu bagaimana? Apa sih yang membedakan Bolen yang Kak Vivi jual dengan yang teman-teman UMKM lain jual begitu?
1: Kalau saya kan dibuat ini sesuai sistem PO, Kak. Jadi masih fresh, maksudnya sesuai pesanan PO. Terus kenapa saya buatnya dalam bentuk box? Karena tujuan saya pengen Bolenita ini jadi salah satu produk oleh-oleh yang dibawa dari Kota Palu. Jadi kalau orang bukan hanya sekedar makanan makanan biasa, maksudnya orang makan sudah begitu. Saya paling seneng kalau orang, apalagi kalau misalnya kalau ke Palu harus bawa Bolenita
0: ini.
1: Ya.
0: Okay.
1: Itu tujuan saya sih, Kak.
0: Brandingnya
1: branding.
0: Tapi jujur ya, Kak, kalau setelah saya mendengar nama ini, jadi saya kayak terngiang-ngiang terus. Dari mana itu Kak Vivi bisa mendapatkan nama Bolenita begitu?
1: Bolenita ini awalnya itu daripada bingung-bingung kan, kalau nama saya Vivi Bolenvi, jadi tidak cocok begitu kan. Daripada bingung-bingung, pada saat itu saya masih di rumah mertua saya. Nama ibu saya, ibu mertua saya kan namanya Ibu Sri Nurvita, dipanggilnya Ibu Ita, Ita. Jadi saya bilang, kasih nama Bolen Ita saja. Jadinya Bolenita.
0: Terinspirasi dari ibu juga ya. Okay. Tapi memang jujur gak, kalau saya itu setelah kita berkenalan, itu nama Bolenita itu kayak terngiang-ngiang, maksudnya
1: jadi
0: kayak
1: tidak diingat ya, Kak.
0: Iya, kayak tidak mudah saya lupa begitu untuk nama satu brand begitu, Kak. Oke.
1: Apalagi anak saya, kalau saya lagi buat Bolen, dia selalu nyanyi lagu yang
0: jinglenya itu.
1: Itu
0: sudah menjadi apa namanya kebiasaan untuk mendengarkan itu juga. Jadi mungkin karena gampang diingat ya, jadinya bisa membekas begitu ya, Kak ya.
1: Sampai hafal.
0: Iya, saya juga kayak sekali. Kadang itu saya kalau untuk salah satu produk itu bisa harus 2-3 kali membaca begitu ya. Tapi ini kayak gampang begitu masuk di apa namanya memori begitu, Kak. Baik, Kak Vivi, tidak terasa kita sudah di penghujung acara, Kak Vivi, karena nanti di pukul 11:52 kita juga mengumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Mungkin pertanyaan terakhir ya ini untuk Kak Vivi, kalau boleh menyampaikan satu pesan kepada teman-teman pelaku UMKM, khususnya anak muda ini yang sedang berjuang untuk usaha, apa yang ingin Kak Vivi sampaikan kepada mereka begitu, Kak?
1: Bagi pelaku yang pengen mulai usaha, itu jangan takut memulai.
0: Oke.
1: Karena saya juga mulainya awalnya kan masih sampai sekarang ini masih usaha dari rumahan, terus masih menggunakan dulu peralatan seadanya. Terus jangan juga mudah menyerah gitu.
0: Okay.
1: Walaupun omset kita atau produk kita masih laku 2 atau 5 sampai hanya 10, itu kita harus belajar terus dari situ.
0: Okay.
1: Baru jangan, pokoknya jangan mudah menyerah, belajar terus, konsisten. Itu saja sih kuncinya.
0: Jangan mudah menyerah, terus belajar dan konsisten. Karena memang kalau belajar itu tidak ada batas waktu ya, Kak ya.
1: Karena sampai bisa jadi, Kak, dari satu pembeli, dan bisa jadi dari satu pembeli itu bisa ke pembeli-pembeli lainnya.
0: Oke, bisa kayak mont-to-mont gitu ya, bisa menghasilkan pembeli lain begitu ya. Oke, itu sahabat budaya. Jadi intinya itu, jangan mudah menyerah ya. Apalagi kalau misalnya baru jatuh satu kali, bangun lagi, dua kali bangun lagi begitu ya.
1: Capek ya, pasti capek ya. Orang mulai usaha
0: pasti akan capek, tapi itu malah menjadi proses yang mungkin bisa dinikmati begitu kan ya Kak Vivi. Baik sahabat budaya, demikian perbincangan kita dengan Kak Vivi sebagai owner dari Bolenita, dan saya ucapkan terima kasih untuk Kak Vivi dan semoga usahanya bisa semakin berkembang, semakin maju, dan semoga bisa mewujudkan cita-cita Kak Vivi kalau misalnya belum datang ke Palu kalau belum bawa Bolen begitu ya. Baik sahabat budaya, saya Arnovi Atin pamit undur diri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam sholat berjamaah, hendaklah ringkaskan sholatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam sholat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

0: Omi Rara. Terima kasih mo komiunon talingai kami. Pro Ampa Erri Palu.
1: Pro Ampa Erri Palu.
0: Siopap itu Bua 5 FM. Suara budaya tanpa senggani.
2: Kok lagu barat semua ya?
3: Dunia melulu.
2: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.

0: Tradisi Muda Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Wainte pengurus dari tentu turun mabuhu, ane membuat diri sama dia harus tenaga bunja, gak jadi buat. Paham hari ya keberakan bunda, maka tepuk sampai sudut sama kapau.
2: Komiu Danan Talingai, Pro Ampa RR Palu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sebesar aku prapura, sahabat budata pasanggani, ane panganin area roaku, numpura komipura, dakura padon do panganin, dakori tinti A5, hingga ritinti 10 randua, nala bital puluh. Nah, ini waktunya saya Arif Lahubo, numpura komipura, sampai sebesar aku prapura, di program Katonto Dea. Setelah itu nanti ada program Tesa Tokaili. Setelah Tesa Tokaili nanti dilanjutkan dengan siaran berjaringan Nusantara. Setelah itu juga, sampai sebesar aku prapura, kita dilanjutkan dengan program Mangi PDD Dangdut. Tapi sayang untuk hari ini kita cuma 1 jam saja di pukul 15. Nanti di pukul 16 kita akan bergabung bersama teman-teman Bintang Radio. Wah, siapa nih pemenangnya nanti? Oke deh, sampai sebesar aku prapura untuk informasi program kita di Depart 2 ya. Untuk hari ini karena memang sebenarnya 4 depart, tapi hari ini depart 2 dan depart 3 sampai malam ya. Oke deh, sampai semua sararku prapura, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di Prompat RRI Palu Anti Akuarif Lohubo, karena banyak informasi menarik yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

0: Tiket di Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf pak, silakan antri dulu ya.
2: Eh mas, kira-kira dong gak lihat apa nih yang antri panjang banget.
3: Iya nih, antri apa?
0: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian gak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodo amat. Mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
1: Betul pak, silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar orang-orang gak mau maju.
1: Yang mana gak mau maju? Ya begini, ciri-ciri kelakuan orang terbelakang.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Kereta Pamulana sampai subuh sararku prapura. BMKG, kabut asap di Kota Palu dipicu dampak karhutla regional. Rumpa sampai subuh sararku prapura, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengatakan, kabut asap di Kota Palu dan sekitarnya dipicu dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada regional Sulawesi Tengah atau Sulteng. Peningkatan konsentrasi polutan udara di Kota Palu telah terpantau sejak akhir September 2026, di mana kata Ketua Tim Layanan Publik dan Humas BMKG GAW Lorelindu Bariri Soeharto di Palu, menurut catatan BMKG, kualitas udara di Kota Palu mengalami penurunan drastis hingga masuk kategori tidak sehat dalam beberapa hari terakhir.

Tereba kau puna sampai subuh sararku prapora. Bupati Sigi minta tambang emas ilegal Kang Kuro ditindak tegas. Rumba Bupati Sigi Muhammad Rizal Incanai meminta aparat penegak hukum menindak tegas aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti di Kang Kuro, Kecamatan Lindu yang disebut telah dua kali ditutup tetapi kembali beroperasi. Rizal Dimarola Selasa mengatakan pemerintah Kabupaten Sigi telah berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk memantau dan menertibkan aktivitas peti termasuk pihak yang memfasilitasi penambang dari luar daerah. Di mana kata Bupati Sigi Rizal Incanai mengatakan jadi memang penindakan terhadap peti ini harus tegas karena sudah ditutup dua kali tapi dibuka kembali. Jangan dikira pemerintah main-main, yang punya rumah penunjang tambang di lokasi pun akan kami tertibkan. Dan ia juga mengatakan pemerintah daerah juga meminta aparat menindak warga yang terbukti memfasilitasi aktivitas pertambangan ilegal tersebut. Sampai jumpa secara aku pura-pura Vesia Mukareba Saleh Tinti 10 Tata Lo Anti Aku Arif Lohubo Popevai Panjelingan Rikareba Saleh Tinti 10 Ampah.

0: pukul hampir pukul tepuin deh. Eh makwe mencesan bahasa kita tepuin deh. Kita mau pakai bahasa kita, lalu tempat ini bahasa kita tepuin deh supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini memakai.
0: Sampai ngana-ngana purina tetap gak lanjut.

Halo Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Arif, ada apa kamu itu kah?
1: Dika, coba kamu lihat ini penyu, eh. Ada apa di hidungnya ini ya?
0: Eh, macam plastik ini. Bisanya. Kau dapat di mana tadi ini?
1: Di pinggir sini. Terdampar kayaknya ini. Jadi, bagaimana sudah ini?
0: Eh, mari coba kita bawa ke klinik hewan dekat sini saja.
2: Ketergantungan manusia dengan hal berbahan dasar plastik sangatlah tinggi. Namun polusi plastik yang dihasilkan juga sangat luar biasa. Polusi plastik kini telah mencapai tahap yang memprihatinkan. Banyaknya sampah ini membuat beberapa spesies terancam, terutama yang berdiam di lautan. Lebih dari 1.000 penyu laut terbunuh setiap tahunnya karena sampah plastik. Dan bila terus dibiarkan, maka dampak jangka panjang yang dihasilkan akan lebih buruk dibandingkan dengan dampak tumpahan minyak. Masihkah kita akan berpangku tangan dengan hal ini? Thank you.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,5 MHz sahabat budaya Tapasanggani, sahabat budaya ya. Kembali lagi antai aku Arif Lahubo nompora komio pura berimbah kareba mio dengan de pura mo komio le. Semoga saja sudah. Tapi kali ini saya pengen mengajak komio itu juga ya, mungkin ini bisa menjadi referensi komio untuk makan siang, atau mungkin selama ini komio belum tahu asal usul dari rumah makan tersebut. Nah, kali ini sampai sebut secara pura-pura, saya akan bahas seputar sejarah rumah makan Padang dan ciri khas dari masakannya. Nah, kalau Komio melihat ada beberapa rumah makan Padang ya, dengan ciri khasnya masing-masing dan makanannya mungkin yang hampir-hampir sama, dan apa ya, memiliki cita rasa tersendiri dari rumah makan. Nah, rumah makan Padang tidak hanya bisa dijumpai di daerah asalnya, kini telah menjamur bisa dengan mudah dijumpai di beberapa kota yang ada di Indonesia. Bahkan banyak orang yang bukan asli orang Minang tertarik untuk membuka bisnis kuliner khas satu ini di daerahnya. Namun sampai sebut secara argo pura-pura, hal ini sedang menjadi sorotan publik usai salah satu oknum ormas organisasi kemasyarakatan melakukan razia rumah makan Padang yang baru-baru ini viral di media sosial. Kejadian razia rumah makan Padang ini menjadi topik bahasan utama di media sosial, terutama di Twitter ya, atau di X begitu. Kalau dulu Twitter ya, kalau sekarang X. Nah, jadi di mana sebuah video memperlihatkan sekelompok orang yang diduga dari ormas Minang melakukan razia rumah makan Padang di daerah Cirebon, Jawa Barat. Dan sampai sebut secara kupura-pura, diketahui razia ini dilakukan karena rumah makan tersebut menentang penjualan menu dengan harga yang murah lantaran dinilai dapat merendahkan cita kuliner asal Minang. Rumah makan Padang dikenal sebagai tempat yang menjual nasi Padang ya, makanan khas daerah Minangkabau, Sumatera Barat, yang menjadi menu favorit bagi banyak orang begitu. Jadi nasi Padang kerap menjadi alternatif hidangan untuk menikmati sajian khas Indonesia yang kaya rasa, dan hidangan ini terkenal dengan kandungan rempah dan ditambah santan yang memberikan cita rasa yang gurih. Saya kalau bayar sama makanan gitu ya, kayaknya langsung lapar nih, apalagi kalau dengan ayam popnya, terus rendangnya, terus udang, kayaknya lapar ya, apalagi kalau telur ya, telur yang tebal tuh enak kali ya. Nah, sampai sebut saranku pura-pura, sekali lagi jangan lupa makan siang dulu di siang hari ini, apalagi sekarang sudah menunjukkan pukul 13.35 menit waktu Indonesia Tengah. Sedikit lagi nanti akan kita bergabung bersama program 4 Jakarta di program siaran berjaringan Nusantara.

Nah, sampai sebut saratku pura-pura, sahabat budaya Tapasanggani, kita kembali lagi. Jadi di mana sejarah rumah makan Padang ini, di mana istilahnya rumah makan Padang ini merupakan sebutan yang mulai dikenal sekitar akhir tahun 1960-an begitu, sampai sebesar Arko Pura-Pura. Jadi bermula dari ketika bergolaknya peristiwa pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Sumatera Barat yang berhasil ditumpas, dan hal itu juga disampaikan oleh pakar sejarah Minangkabau Gusti Asnan dilansir dari laman indonesia.go.id. Jadi peristiwa pemberontakan PRRI ini telah menyebabkan terjadinya eksodus besar-besaran warga keluar dari Sumatera Barat dan bermigrasi ke Pulau Jawa, dan hal ini membuat tak sedikit orang Minangkabau di perantauan berupaya mengganti identitas termasuk asal etnik dari Minangkabau menjadi Padang. Termasuk pula juga di dalamnya menamai kedai sebagai rumah makan Padang yang dipertahankan sampai kini. Sebelumnya juga tempat penjualan makanan khas Minangkabau akrab disebut Lapau Nasi, Los Lambung atau Karan gitu. Nah, jadi asal mula rumah makan Padang atau Lapau itu sudah hadir sejak akhir abad ke-19, dan saat itu juga Padang ini menjadi ibu kota dari pusat pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera bagian barat, Konvertmen van Sumatera West Coast. Dan ini pun adapun saat itu kedainya begitu sederhana, terbuat dari susunan beberapa batang bambu sehingga membentuk rumah-rumah dengan atap rumbia, dan hidangan lauk ditempatkan pada wadah-wadah tembikar besar, dan pada beberapa bagiannya diberi tirai kain untuk menutupi dari matahari. Nah, sampai sebesar Argo Prapura, ada beberapa ciri khas masakan Padang ya, melansir dari zaman laman jalur rempah Kemdikbud. Nasi Padang terkenal dengan kandungan santan dan sambal pedasnya, dan masakan Minang terdiri dari tiga unsur utama yakni gulai, lado, cabai, dan bahari atau nasi. Dan masakan Minangkabau dan sebagian besar masakan Sumatera terpengaruh dari India dan Timur Tengah dengan hidangan yang menggunakan saus gulai, santan, dan beragam penggunaan campuran rempah-rempah. Sedangkan nasi Padang merupakan makanan yang meliputi nasi, lauk pauk ya, kuah kental, dan sayuran. Dan ciri khas menu nasi Padang ini terdapat gulai nangka muda dan dilengkapi dengan berbagai lauk khas Padang. Gulai berwarna kuning yang diolah dengan cita rasa sedikit asam sampai sebesar Argo Prapura. Dan kalau kita bicara sejumlah lauk yang terdapat dalam nasi Padang seperti rendang, ayam goreng, telur dadar Padang, ayam pop, ayam bakar, dendeng, cincang, paru goreng, tunjang atau kikil, aduh ini saya suka sekali ini ya. Ada ikan kembung, terus ada ikan kakap, dan sejumlah menu lainnya, serta dilengkapi dengan sambal lado mudo atau sambal cabai ijo. Waduh, narasa. Adapun untuk menikmati hidangan di rumah makan Padang saat ini umumnya berkisaran di bandrol sekitar harga 25-27 kalau tidak salah ya sekarang ya. Begitu ya. Oke deh, sampai sebesar Argo Prapura. Kalau kita bicara rumah makan Padang, jadi lapar nanti ya. Sudah jadi kita bicara rumah makan Padang ya. Sampai sebesar Argo Prapura, kita ke Dade Bairur. Ada Kabilasa Randa, spesial untuk Komi Pura, Eva, Ante Emma, Ante Umaira. Sedikit lagi mereka pulang ke Tori Bulu ya. Salam untuk Komi Pura, sampai sebesar Argo Prapura di Tori Bulu dan di daerah Parigi lainnya.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binuang Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binuang Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binuang Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binuang Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.
1: Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk memberikan yang terbaik. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2000.

Halo Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya sama.

0: kesan terbaik tahun ini diraih oleh Nadira Kumala Dewi dengan predikat pujian.
1: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
2: Terima kasih ya, Bu.
1: Iya, Nak.
2: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
1: Iya.
2: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
1: Iya, Nak.
2: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
1: Amin.
2: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
1: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
3: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.

Kereba pemulangan sampai sebesar kupura-pura, Bupati Sigi perintahkan Kades pantau kesehatan ibu hamil lebih optimal. Terima Bupati Sigi Sulawesi Tengah, Muhammad Rizal Incanai memerintahkan seluruh kepala desa untuk memantau dan mendampingi kesehatan setiap ibu hamil di daerah tersebut secara ketat dan optimal. Di mana ia mengatakan, saya mengajak seluruh kepala desa dan jajaran pemerintah desa untuk memberikan perhatian terhadap ibu hamil di wilayah masing-masing. Pastikan tidak ada ibu hamil yang luput dari pemantauan, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan ataupun terlambat mendapatkan pertolongan ketika mengalami tanda-tanda bahaya kehamilan. Dan ia juga mengungkapkan upaya menjaga kesehatan ibu hamil saat melahirkan tidak hanya dibebankan kepada sektor kesehatan seperti tenaga kesehatan dan bidan, melainkan juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang dimulai dari tingkat paling bawah yakni desa dan kecamatan. Kereba Kopuna sampai sebesar Ruku Prapura, Kasdam 23 Palakawira tekankan prima sebagai budaya pengabdian prajurit. Rumpa sampai sebesar Ruku Prapura, Kepala Staf Kodam 23 Palakawira Brigjen TNI Agus Sasmita meminta prajurit menjadikan prima profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif sebagai budaya mengabdikan dalam momentum HUT ke-81 TNI di Palu. Dan di mana sampai sebesar Argo Prapora, dikata Agus saat peringatan HUT ke-81 TNI di Palu, jadikan prima sebagai budaya mengabdikan laksanakan kelima penekanan tersebut secara konsisten sehingga prima menjadi arah pengembangan kemampuan TNI dalam berpikir, bersikap, dan bertindak saat ini dan di masa yang akan datang. Dan ia juga mengatakan peringatan HUT ke-81 harus menjadi momentum untuk memperteguh tekad menjaga persatuan, menekankan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Sampai sebesar Argo Prapura, Besia Mokareba Salea, Tinti Sapuan Pantai Akwar Flohubo, PPP Penyelingan Nehri Kareba Salea, Tinti Sapuan 5.

Baik, sampai itu cara aku pura-pura sahabat budaya Pasanggani. Saatnya kita bergabung bersama program Ampa Jakarta, di mana di siang hari ini akan mengikuti program siaran berjaringan Nusantara. Dan tentunya sampai itu cara aku pura-pura, jangan kemana-mana. Setelah siaran berjaringan Nusantara, kita akan ada program selanjutnya, yaitu program Mangi Pedede Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta.

aja orang yang jadi orang datang mesti ada parkir, mesti berimbas ke masyarakat. Nah, harapan kita orang datang sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya ibu itu kan membuat

jadi tidak mengganggu usaha mereka. Jadi memang kita fokusnya mungkin hari cuma Sabtu Minggu harapannya. Jadi harapan semakin banyak orang, jadi mereka di sana juga berjualan sehingga impact-nya juga ke masyarakat. Jadi fokusnya sampai hari ini kita fokusnya di weekend aja gitu. Nanti tidak menutup suatu hari mungkin teman-teman dari kawasan membuka, ya kita boleh-boleh.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Siti Sapu Alima waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pemelana sampai sebesar kupura-pura, lagu anak makin tergerus konten digital, orang tua diminta berperan. Rumba sampai sebesar kupura-pura, pergeseran kebiasaan anak di tengah perkembangan teknologi dan konten digital dinilai turut mengikis eksistensi lagu anak-anak. Dengan semakin dekatnya anak pada berbagai konten di media sosial, orang tua diminta berperan agar hal yang dekat dengan dunia anak tidak ditinggalkan. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Inyoman Slamet, mengatakan perubahan tersebut terlihat dari bergesernya pola bermain maupun kebiasaan anak dalam mengingat sesuatu. Menurutnya, anak-anak ini lebih tertarik pada berbagai hal baru yang ditawarkan teknologi informasi. Rumba sampai secara untuk menghindari itu, peran orang tua, peran guru, dan masyarakat harus menghidupkan pemahaman tentang lagu anak-anak. Di mana kata Nyoman saat dihubungi RRI, dan ia juga menilai lagu anak memiliki nilai edukasi karena dapat mengenalkan anak pada cara menghormati orang tua, bermain dan bergaul. Kareba Kabupaten sampai sebesar kupura-pura, program Palu Mapan tetap produktif di musim kemarau dan El Nino. Rumba sampai sebesar kupura-pura, program Palu Mapan melalui kelurahan menanam menghasilkan panen perdana tomat di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mentiklore, Kota Palu. Tomat yang mulai ditanam pada Agustus 2006 tersebut dipanen sekitar 2 bulan kemudian. Dan di mana sampai sebesar kupura-pura, meski sektor pertanian menghadapi tantangan El Nino, panen perdana tersebut dipimpin Wakil Wali Kota Palu Ibu Imelda Liliana Muhyiddin di kawasan pertanian Kawatuna. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Palu memperkuat produksi dengan sekaligus juga menjaga ketersediaan komoditas strategis di daerah. Ibu Imelda juga mengatakan hasil panen menunjukkan kegiatan budidaya tetap dapat berjalan di tengah kondisi iklim yang menantang. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dihadapi dengan upaya adaptasi dan inovasi agar produksi pangan tetap berlangsung. Sampai sebesar aku pura-pura Vesiamo Karibasalea Tinti Sapu Alimante Aku Arif Lohubo Pepepe Panjeli Karibasalea Tinti Sapu Laono.

0: Arif, Arif, bak pinggir, ada mobil pemadam mau lewat.
1: Eh, saya tahu betul kok ini. Kau tahu dari mana itu sirene mobil pemadam?
2: Iya, mobilnya juga belum kelihatan. Sudah coba pinggir, Arif. Laju saja, kita juga buru-buru ini, kasihan.
3: Oh, no.
4: Pada pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai prioritas dan hak kendaraan gawat darurat di lalu lintas dijelaskan bahwa seluruh pengemudi lalu lintas yang melihat dan mendengar sirene atau lampu-lampu dari kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan polisi wajib diberi jalan dan jika tidak memungkinkan, pengemudi wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menepi dan memberi jalan.
0: Eh, betul toh saya bilang, itu mobil pemadam yang lewat.
1: Iya, cerdas memang kau ini. Kalau suara sirene yang begini, liu liu liu liu liu.
0: Itu suara sirene yang kau buat sendiri.
2: Aku tebak suara sirene saja kamu dua. Kamu tidak dengar suara klakson kontainer di belakang. Cepat sudah, Arif.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dadi Dam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sepecararku prapura, sahabat budaya Tapasanggani. Kembali lagi, ya aku Arif Lobo Numpara Komipura. Dan kita sekarang berada di program Mangnya PDD Dangdut, ya aku dangdut tersejati. Tapi kali ini saya tidak sendirian. Naria ruaku dari Toribulu. Berimba karebamu, Emma.
1: Baik, Kak.
0: Baik, sehat-sehat, Emma.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi tinggal berapa hari lagi di sini, Emma?
1: Lebih, Kak.
0: Oh, satu minggu lebih lagi. Menghitung hari. Sama Emma manjelimu, Emma sudah mau pulang ke Toribulu. Toribulu itu tepatnya di daerah mana itu, Emma ya? Parigi ke sana ya?
1: Iya, Kak, Parigi.
0: Itu masih dalam kategori Kabupaten Parigi berarti?
1: Iya, Kak.
0: Oh, Parigi Mutong. Nah, sampai sebesar Argo Prapura. Sekarang ini kita, saya dan Emma akan berada di program Mangnya PDD Dangdut. Jadi untuk Komi yang bergabung, silakan Komi bisa gunakan di lain telepon. Di mana nomor teleponnya, Emma? Dia tidak itu, tahu. Kan? Bagaimana kau tidak tahu nomor telepon, Emma? Coba kau catat dulu di situ. 0811 456 0375 ya, 0811 456 0375. Baik, kayaknya ada penelpon kita. Saya coba menyapa dulu ini, Emma. Coba silakan, Emma.
1: Halo, Mang Epeda.
0: Kata dibilang Emma.

0: kasih ke dekat-dekat sedikit itu mic Emma. Evelyn ada suaramu, jangan begitu. Kenapa ini Emma ini malu-malu dia? Oke, Nareva ya Emma. Joko ya Emma. Joko. Depan ini dia bertanya dengan siapa di mana. Nah.
1: Nama aku El.
0: Nah. Halo dia. Iya. Nah, mau

0: Emang kalau kau suka lagu-lagu dangdut itu lagu-lagu yang apa ya, Ma?
1: Lagu-lagu dangdut kan?
0: Dangdut. Kita lagi di dangdut ini. Kau tidak suka dangdut?
1: Suka, Kak.
0: Tidak suka?
1: Tidak terlalu.
0: Tapi kalau kau tahu penyanyi dangdut itu siapa saja?
1: Lesti Kejora.
0: Lesti. Terus apa lagi? Karena kalau saya lihat dari depan ini, kau kayak Lesti memang. Oke.
1: Halo, Mang Epe Dede Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe Dede Dangdut.
2: Iya, aku Dangdut Tersejati, Le.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Santi di Palolo, Ari.
0: Aduh, Santi di Palolo. Ada Emma Santi.
2: Emma,
0: kita sekarang ada.
2: Kenal buat dirinya.
0: Iya. Oke, salam kenal katanya. Iya. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Santi?
2: Ini, aku bukan Rahwana.
0: Aku bukanlah Rahwana.
2: Itu. Kalau bisa harus saja mau
0: nyanyi. Nah, sulian nih aku menyanyi, mudah deh.
2: Okay.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Santi di daerah Palolo. Kau tahu Palolo, Emma? Kau tidak tahu? Makanya jalan-jalan di Palu. Yang kau cuma di kos, habis itu ke kantor, kos kantor. Kau tidak tahu jalan itu?
1: Tersesat.
0: Yang penting panggil Ayu Ting Ting, alamat palsu. Oke, deh, sampai sebentar aku ada spesial ke Omri Sumariah Mai ya, gubuk derita katanya lagi di anu ini apa namanya, lagi di kebun.

0: Oke, baik, sampai sebut sararku pura-pura sahabat budaya atau pasanggani ya. Kembali lagi masih di program Malangnya Pedada Dangdut ya, aku dangdut tersejati. Dan saya juga tidak sendirian, masih ada Emma. Emma, kalau lagunya Nazar, apa yang kau tahu Emma?
1: Yang barusan kakak putar, Kak.
0: Apa DP judul?
1: Itu Rahwana, Kak.
0: Aku bukan Rahwana. Tapi kalau lagu-lagu dangdut yang paling kau suka itu apa, Kak?
1: Lagunya Lesti, Kak.
0: Lesti.
1: Oh,
0: berarti kalau kau ini genrenya bukan genre dangdut kayaknya ya, genre pop kayak lagunya Tulus, kayak lagunya Judika, lagunya Liodra, Nagaipura ya. Oke, Torata, Jokor Veror.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ada dangdut.
2: Ya, aku.
0: Pak Muhammad di Biro Maru. Biarin bakar ya Bapak Muhammad.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kareban abelo.
2: Alhamdulillah.
0: Kalau di Toribulu bagaimana bahasanya? Kalau saya bilang alhamdulillah saya baik-baik, bagaimana bahasanya itu Emma?
1: Alhamdulillah saya baik-baik, Kak.
0: Iya.
1: Lupa, Kak.
0: Birimba Toribulu ya, ini Sanino pakai bahasa Toribulu.

0: terkesan. Oh ya, aku muni terkesan nang EP. Aduh. Naria mau Pak Muhammad Rilolu, Edi Biromaru Ahmad Lolu ya. Naria baik Emma, Joko Veru.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epi Dada Dangdut.
2: Ya, aku dangduter sejati le.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kadri di Bandung.
0: Kadri di Bandung. Nah, kue pas orang bilang Kadri di Bandung, kau sudah badiam Emma.
2: Bangga
0: dekat gunung. Kabupaten Sigi. Dia ini dari Toribulu, Parigi.
2: Oh, Toribulu.
0: Iya, Toribulu.
2: Oh, dia kenal nama teman saya di sana di Toribulu, Ardi.
0: Ardi di Toribulu.
2: Iya.
0: Pokoknya kau harus kenal semua orang di sana, Emma. Apakah banyak orang di sini ini dia dari Toribulu?
1: Banyak nama Ardi iya. Di sana, Kak.
0: Oh, banyak nama Ardi di sana. Ada oh, namanya sana Ardiles.
2: Juga ada mace, cuma pacenya orang Toribulu.
0: Oh, biasa.
2: Ya, banyak orang Toribulu di Bandung.
0: Mm-mm.
2: Makanya jalan-jalan ke Bandung sama Bung Arif.
0: Iya, pergi kita nanti emang mengandai kaluku hamai.
2: Iya, mengandai kaluku toina sambil foto selfie-selfie.
0: Mau selfie-selfie di Sabodam.
2: Iya, hari Minggu bagus itu Bung Arif.
0: Itu mau, tapi gerahi lema malamnya suvu. Apa gerahi anak PKL?
2: Orang anak kuliahan.
0: Iya, biasanya gerahi rana.
2: Oh, magang ini.
0: Iya, magang. Makanya iya, disuruh menyiar.
2: Namanya siapa Bung Arif?
0: Saya sangamu.
1: Elma.
2: Oh, salam kenal dari orang Bandung.
0: Sanganahi Elma Tiana.
2: Elma Tiana?
0: Iya.
2: Oh, iya. Salam kenal saya dari orang Bandung.
0: Oke, dan anu biasanya itu mah ada SMA?
2: Ya dari Reforamon.
0: Reforamon yang mana? Tunggu Reforamon?
2: Bunga Desa.
0: Bunga Desa.
2: Iya, Eva. Kan, itu kan Bunga Desa.
0: Iya, ini naganya hirang Bunga Desanya dari Toribulu.
2: Oh iya. Salam
0: sehat
2: selalu.
0: Iya.
2: Sama
0: Alma. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bunga Desa. Hai Bunga Desa. Ada lagi yang mau bergabung, kita tidak sampai di pukul 17, cuma sampai di pukul 16, kita cuma 1 jam. Karena setelah ini nanti emang ada program, kita akan bergabung bersama teman-teman Bintang Radio. Begitu, ada lagi? Oke, silakan emang.
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat sore.
1: Mengepeda dedangdut.
3: Si aku dangdut tersejati, Le.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan papanya Afika di Amsel.
0: Ya, Papa Afika di mana Papa Afika?
3: Di Amsel.
0: Di mana Amsel itu?
3: Amsel di Kecamatan Tomini, Parigi Moutong.
0: Daerahmu ini, Parigi Moutong.
3: Dari daerahnya, ini
0: Emma.
3: Kira-kira ada 6 kecamatan lagi baru dapat kecamatan saya.
0: Kau tahu itu ya, Ma? Dia ini KHW kayaknya ini Pak. Dia tidak tahu daerah sana.
3: Nah, kalau Parimo itu kan dari Toribulu, Kecamatan Toribulu, Pasimbar, Sinombo Selatan, Sidoan, Sinombo, baru Kecamatan Palasa, Kecamatan Tino itu Tomini.
0: Ya. Jadi cukup lumayan jauh juga ya, Pak ya. Tapi kalau di sana berimba bagaimana didengar perompak bagus Nabelo?
3: Nah, perompak lewat digital saja.
0: Oh, lewat digital ya. Oke, jadi Mang Epi Dada Sema ya, Pak?
3: Lagunya Eri Susan.
0: Eri Susan yang mana?
3: Di Radio Dangdut.
0: Di Radio Dangdut. Oke, baik. Terima kasih.
3: Oke, salam buat yang dari Toribulu. Mudah-mudahan selalu sukses bersama Bung Ari juga.
0: Amin.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pokoknya Emma harus banyak belajar kata-katanya. Daerah sana banyak ternyata pendengar. Lebih jauh dari kau punya ini, Emma. Toribulu banyak cuma sini. Dia masih ke sana lagi ternyata.
1: Jauh,
0: Kak. Masih jauh ya? Tomini. Dari berarti dari sana ke dari tempatmu ke sana itu mungkin sekitar berapa jam lagi? 2 jam, 3 jam.

0: Jawa. Dia cari nih Emma. Pokoknya hamai-hamai. Yang dia tahu ini saja Toribulu. Kalau mau ditanya lingkungan kanan kiri, saya nih nahi. Oke, dah sampai sebut sararku pura-pura. Emma, kayaknya juga kita juga harus cukupkan sampai sini ya. Karena di pukul 17 kita akan bergabung bersama teman-teman Bintang Radio RRI. Baik, saya Arif pamit.
1: Dan saya Elma.
0: Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan
1: tabe.

Oke, baik, sampai jumpa sararku pura-pura. Saatnya kita akan bergabung bersama program 2 ya, di mana kita akan mengikuti siaran langsung dari bintang radio Korwil 4 ya. Jangan sampai jumpa sararku pura-pura, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini di Pro 4 RRI Palu.

0: saatnya talenta terbaik menunjukkan kemampuan vokal terbaik mereka untuk mewakili Korwil 4. Sebuah ajang yang mempertemukan talenta dari berbagai daerah dalam satu panggung, satu semangat, dan satu mimpi untuk bersinar. Dan hari ini, Anda akan menjadi saksi perjuangan mereka menuju panggung berikutnya. Inilah dia, Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4. Siapkan dukunganmu sekarang juga. Putaran ketiga, kategori Lagu Challenge, Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4.
1: Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Sipan Stephen Gerard Parigi. Saya merupakan salah satu peserta Bintang Radio tahun 2026 dan merupakan perwakilan dari RRI Tontowi. Ayo dukung saya sebaik banyaknya dengan cara vote di website bintangradio.rri.id.

Halo, nama saya Rama, perwakilan dari RRI Makassar. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio Indonesia tingkat Formula 4 dengan cara vote saya di bintangradio.rri.id. Makassar, elaku!

perkenalkan, nama saya Muammar Al-Husni, asal saya dari Mamuju. Buat teman-teman semua, jangan lupa dukung dan vote saya di Bintang Radio RRI.id. Terima kasih.

Halo Sobat RRI, saya Sandra Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Koril 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai per

0: masih mendengarkan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Koril 4. Dukung terus pilihanmu melalui voting di bintangradio.ri.id. Putaran ketiga, kategori Lagu Challenge, Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Koril 4.
1: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Yuk, dukung dan voting saya, Dwi Natalia Basidin, sebagai perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI Palu. Caranya mudah, kunjungi bintangradio.id dan berikan vote terbaikmu untuk saya. Bintang.

Halo semuanya, saya Yudit Clarista Bulawan, biasa dipanggil Resta, asal saya dan Majene. Jangan lupa vote saya di bintangradio.rri.id

semuanya, saya Kanaya dari RRI Makassar. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio tingkat Korel 4 dengan cara vote di bintangradio.rri.id. Terima kasih.

perkenalkan, nama saya Nurul Iqma Hairlatantu, biasa disapa Iqma. Saya berusia 17 tahun, saya berasal dari Desa Lono, Kecamatan Gunobogo, Kabupaten Buang. Mohon doa dan dukungannya ya. Jangan lupa di-vote dengan cara klik bintang radio rri.id. Terima kasih.

Terima kasih kepada pendengar dan penonton yang telah menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4. Perjalanan mereka masih berlanjut. Dukung terus talenta pilihanmu melalui voting di bintangradiorri.id. Sampai jumpa di panggung berikutnya. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh sarah. Request dari Dede Dangdut di sini. Request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe Dede Dangdut.
2: Mangepe Dede Dangdut.
1: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik maupun baru.

0: Bang Efe dari Dangdut.
1: Bang Efe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budaya Tampas Sanggani.
1: Suara Budaya Tampas Sanggani.

pupuh berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh. Merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan suara vokal dari

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Saya bisa dibantu, tua.
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi. Saya jadi beli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya ke tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada di HP masalah. Oh. Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08-242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak batelpon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya untuk

Halo Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia.

mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: Eh, Arif, Arif, bak pinggir. Ada mobil pemadam mau lewat.
1: Eh, so tau betul kok ini. Kau tahu dari mana itu sirene mobil pemadam?
2: Iya, mobilnya juga belum kelihatan. Sudah coba pinggir, Arif. Laju saja, kita juga buru-buru ini, kasihan.
3: Pada pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai prioritas dan hak kendaraan gawat darurat di lalu lintas dijelaskan bahwa seluruh pengemudi lalu lintas yang melihat dan mendengar sirene atau lampu-lampu dari kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan polisi wajib diberi jalan dan jika tidak memungkinkan, pengemudi wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menepi dan memberi jalan.
0: Eh, betul toh saya bilang, itu mobil pemadam yang lewat.
1: Iya, cerdas memang kau ini. Kalau suara sirene yang begini, liu liu liu liu liu.
0: Itu suara sirene yang kau buat sendiri.
2: Aku tebak suara sirene saja kamu dua. Kamu tidak dengar suara klakson kontainer di belakang. Cepat sudah, Arif.

0: Sampai jumpa secara lagu pura-pura, sahabat berdata pasanggani. Saatnya kita bergabung bersama program Satu RRI Palu sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk wilayah Kota Padang sekitarnya. Kita akan dengarkan lagu-lagu religi dan tentunya juga pengajian kalam suci Al-Quran. Ya, setelah itu baru kita dengarkan azan maghrib berkumandang untuk wilayah Kota Padang sekitarnya. Tentunya sampai jumpa secara lagu pura-pura, selamat menikmati ya, dan selamat beristirahat buat kamu yang mungkin baru pulang beraktivitas, baru pulang bekerja, dan mungkin buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan.
1: Rosa 2.

0: 1.
1: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ibnu Abbas pernah menyatakan bahwa syirik, yaitu perbuatan menyekutukan Allah, dapat merambat dalam diri tanpa kita sadari. Beliau mengumpamakan syirik sebagai semut hitam yang berjalan di batu yang berwarna hitam kelam di malam hari. Walau kita sudah berusaha untuk tidak menyekutukan Allah, namun masih seringkali kita terjebak berbuat syirik karena kita diperhamba oleh kedudukan, harta, dan wanita. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang meninggal dunia dengan tak menyekutukan Allah sedikit pun, maka dia akan masuk surga." Nah, bila kita ingin menjadi ahli surganya, waspadalah agar kita tidak berbuat syirik.

bahwa tak satupun manusia, termasuk diri kita, yang sempurna. Namun acap kali kita marah bila ada orang lain yang melontarkan kritik terhadap perbuatan kita yang salah. Ada pula yang bahkan tidak memperkenankan orang lain mengkoreksi kelakuan buruknya. Adalah Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin pemerintahan Islam yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi separuh dunia, memberi contoh nyata. Beliau selalu minta para sahabat agar selalu mengkoreksi dirinya. Mungkin sikapnya yang terbuka inilah yang membuatnya menjadi sangat disegani dan berhasil sebagai pemimpin. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan dan mengkoreksi diri apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah."

banyaknya konflik yang ada dalam masyarakat kita, sebagian mungkin disebabkan oleh karena langkanya sikap lemah lembut terhadap sesama. Padahal, dengan sikap lemah lembut, segala persoalan tak hanya dapat diselesaikan secara baik, tapi juga dapat menjadi anugerah bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kitab Nahjul Balaghah disebutkan, Ali bin Abi Thalib berkata, "Lunakkanlah sikap terhadap saudaramu yang bersikap kasar. Yang demikian pasti akan memperlunak sikapnya terhadap dirimu." Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha lunak dan lembut. Dia menyukai kelembutan dalam semua perkara." Sudah saatnya kita tinggalkan pendekatan kekerasan bagi penyelesaian segala persoalan dalam masyarakat kita.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

zaman yang penuh persaingan dan kemegahan ini, ada seseorang yang ingin terpenuhi kebutuhannya, terutama rumah dan kendaraan. Yang demikian agar tidak merasa rendah dengan orang lain, sementara penghasilannya sangat terbatas. Salah satu cara yang dia tempuh ialah dia membeli rumah, mobil, dan kebutuhan lainnya dengan cara kredit. Cara ini mungkin bisa membantunya, namun bila salah urus, maka selalu ada resiko dililit hutang. Ternyata, memaksakan diri untuk belanja sesuatu di luar kemampuan bisa menyebabkan seseorang mengalami kesulitan. Karena itu, Allah menganjurkan hamba-Nya agar berbelanja sesuai dengan kemampuan. Dalam surat At-Talaq 65 ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya."

Masalah keadilan merupakan isu yang sangat diperhatikan dalam ajaran Islam. Dalam suatu ayat, bahkan keadilan diletakkan bergandengan dengan ketakwaan, sebuah prototipe pencapaian derajat ideal kemanusiaan dalam konsep Islam. Keadilan juga dijadikan sebagai indikator bagi lurus atau tidaknya tiang iman seseorang. Keputusan yang adil dari sebuah perkara merupakan suatu proses yang begitu diperhatikan dalam ajaran Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Janganlah seseorang mengadili satu perkara hukum di antara dua orang yang berselisih, sedangkan dia dalam keadaan marah."

adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

Kecemasan adalah gejala yang mudah dialami manusia masa kini. Kita semakin terasing dari lingkungan dan manusia lainnya. Jikapun terjadi interaksi, maka kegiatan itu hanya interaksi formal yang terkadang penuh basa-basi dan miskin dari kehangatan insani. Kondisi seperti ini sering membuat kita berada dalam kelelahan jiwa dan rasa sepi di tengah keramaian. Sebuah terapi yang diajarkan Islam adalah dengan membasahi lidah dan jiwa kita dengan berzikir. Dalam surat Al-Azab ayat 41-42, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Tidak ada ruginya jika Anda mulai mencoba untuk memperbanyak zikir. Mungkin Anda dapat lakukan di tengah pekerjaan Anda, atau ketika berada dalam kemacetan di tengah hiruk pikuknya kota. Dengan niat ikhlas, semoga Anda segera memperoleh manfaatnya.

kita sering terjebak dalam sifat-sifat dengki, seperti iri terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain dan sangat menginginkan hilangnya kelebihan orang tersebut, atau memperlakukan orang tersebut atas dasar sifat iri kita. Rasulullah sangat menganjurkan agar umatnya menghindari dengki. Dengki dapat menimbulkan penyakit hati, bahkan menghapus kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Hati-hatilah kamu terhadap sikap dengki, karena sifat dengki itu akan memakan semua amal kebaikan, sebagaimana api memakan."

benar bahwa tak satu pun manusia, termasuk diri kita, yang sempurna. Namun acap kali kita marah bila ada orang lain yang melontarkan kritik terhadap perbuatan kita yang salah. Ada pula yang bahkan tidak memperkenankan orang

lain mengkoreksi kelakuan buruknya adalah Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin pemerintahan Islam yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi separuh dunia, memberi contoh nyata. Beliau selalu minta para sahabat agar selalu mengkoreksi dirinya. Mungkin sikapnya yang terbuka inilah yang membuatnya menjadi sangat disegani dan berhasil sebagai pemimpin. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan dan mengkoreksi diri apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah."

sering melihat seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan sholatmu."

radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku. Dan telah masuklah waktu salat, lalu orang tersebut melakukan salat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai salatnya, lalu ia berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah. Nabi bersabda, apakah engkau telah menghadiri salat bersama kami? Orang itu menjawab, iya. Nabi lalu bersabda, telah diampuni dosamu. Ternyata salat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan salat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: 10 Sasio waktu Indonesia Tengah.
1: Karena Bapak Melana sampai sebut syarat kupra-pura, Kabupaten Sigi sediakan 5 rumah tunggu kelahiran ibu hamil. Rumah sampai sebut syarat kupra-pura, pemerintah Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah menyediakan fasilitas rumah tunggu kelahiran atau RTK di 5 lokasi strategis untuk mendekatkan serta mempermudah akses pelayanan persalinan bagi ibu hamil, khususnya yang berada di wilayah terpencil dan pegunungan di daerah tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi, Dr. Triko Stefanus Larope di Marawola, mengatakan bahwa rumah tunggu kelahiran itu sebagai bentuk pendampingan langsung dari Kementerian Kesehatan melalui bidang kesehatan masyarakat. Tahun ini, di mana mendapat bantuan 5 rumah tunggu kelahiran yang disebar pada 5 lokasi strategis, yakni di Desa Makmur, Kecamatan Palolo, Desa Baliasa, Kecamatan Marawola, Desa Sungku, Kecamatan Kulawi, Desa Lua, Kecamatan Kulawi Selatan, dan Desa Sidera, Kecamatan Sigi Kota. Kereba Kapuna sampai secara kupra-pura, Kota Palu manfaatkan kajian akademisi untuk pembangunan daerah. Rumah pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah menyebutkan pentingnya penggunaan data dan hasil kajian akademisi dari perguruan tinggi dalam menyusun berbagai kebijakan serta program strategis pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Kepala Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Palu Ahmad Rizal Arman di Palu Selasa mengatakan, sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi menjadi kunci penting agar setiap kebijakan yang dirancang bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Dan di mana sampai sebut secara kupra-pura, jadi dalam menyusun berbagai program seperti pengentasan kemiskinan, revitalisasi pasar maupun pemberian insentif investasi, di mana mereka mendapatkan data dan hasil kajian dari institusi akademik seperti FEB Universitas Adulako, dan ia juga mengungkapkan perumusan kebijakan publik yang presisi dan berbasis data ilmiah sangat dibutuhkan khususnya bagi pemerintah daerah. Sampai sebesar Argo Prapura, Vesia Mokareba Salea, Tinti Sapusasi, Onti Akuat Flohubo, PPP Penjelingena, Rikareba Salea, Tinti 20.

0: Ja poromu kami ulea. Roa, rada kamu sumi di dokomi kai mu maya maka muka ini berapa moje berada tambah moje ke bahasa ta ala nemu mali po bahasa ta kan rapa kita ante nganangan ante rawa ta tu kai hai nito ku barisema botano bal kita mboto mukai limo
1: kai limo maya maka muka ini.

0: Wah, Pak Ahmad, sibuk sekali hari ini.
1: Iya, Pak Andi. Bagaimana, panas betul ya, makanya saya buat kopi ini. Pak Andi tahu sendiri kan, begitu panas ini cuaca.
0: Benar itu, Pak Ahmad. Tapi kok dari rangka, seluruh kanopi itu sepertinya nutupin seluruh halaman?
1: Memang begitu sih, rencana.
0: Waduh, Pak Ahmad. Tadi Bapak bilang sendiri kan, kalau cuaca di sini panas. Kalau begitu sebenarnya Bapak menghijaukan halaman rumah Bapak. Bukannya malah tidak buat taman sama sekali, Pak.
1: Jadi, Pak, saya tidak perlu buat kanopi dong kalau begitu.
0: Tidak juga, Pak Ahmad. Pak Ahmad boleh membuatnya sebatas untuk garasi saja, kan? Sisanya Bapak olah untuk jadi taman.
1: Betul juga sih, Pak. Kalau begitu, saya ubah sajalah seperti itu. Tapi bagaimana dengan sisa bahanku ini ya?
0: Nah, kalau itu, biar saya saja yang manfaatin, Pak Ahmad. Kebetulan, rumah saya juga belum punya kanopi, kan?
2: Menghijaukan lingkungan adalah salah satu langkah penting demi mewujudkan bumi yang lestari. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan rumah masing-masing. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Oke, okay, baik, sampai jumpa caraku pura-pura bongihi kembali lagi ante aku arflow bonum pura komi pura ya, ya aku yang ngari tintir wapulung enak. Nah, revai informasi riumba kalau komiu melihat di wilayah kota Palu ini kayak ya seluruh ya, bukan cuma Palu, Sigi juga Vesi itu ya, atau wilayah Sulawesi Tengah nih, sampai jumpa caraku pura-pura lagi dikerumungi kabut asap begitu sampai sementara untuk pura-pura, apalagi kemarin ya, dan juga ada angin kencang ya, semoga angin kencang ini yang menghembuskan asap tersebut jauh-jauh ya. Nah, sampai sementara untuk pura-pura riumba kabut asap karhutlah kiriman serbu Sulawesi Tengah. Jadi di mana sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah terdampak kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tengah kondisi cuaca kering dan minimnya curah hujan. Dan kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan ya, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta juga masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Jadi Ketua Tim Data dan Informasi dari BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lorelindo Barisi Palu, Soli Alfiandi ini kepada RRI mengatakan kabut asap yang menyelimuti wilayah Sulawesi Tengah dalam beberapa hari terakhir disebabkan karena sejumlah faktor, diantaranya sebaran asap karhutla yang terjadi di sejumlah kabupaten, diantaranya Kabupaten Morowali, Toja Una-Una, serta kiriman asap karhutla dari Maluku, Sulawesi Barat, Kalimantan, dan Papua bagian selatan. Jadi perihal kabut asap yang saat ini menjadi terjadi di wilayah Sulawesi Tengah, khususnya di kota Palu, ini merupakan asap kiriman dari Kalimantan dan dari Papua bagian selatan, dan juga ada beberapa titik kejadian kebakaran ini terlihat di satelit itu dari wilayah Maluku, kemudian wilayah Sulawesi Tengah sendiri, dan ini lebih banyak asap kiriman dari wilayah timur seperti Papua Selatan dan Maluku begitu. Dan sampai subuh sararku pura-pura di tengah ancaman kesehatan dampak kabut asap, masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan khususnya kelompok rentan. Kondisi ini diprediksi akan berlangsung selama musim kemarau serta tiupan arah angin di Sulawesi Tengah. Jadi sampai subuh sararku pura-pura tentunya kita disarankan untuk menggunakan masker ya, karena memang dalam beberapa hari ini kabut asap menyelimuti di wilayah Sulawesi Tengah ya. Kalau kemarin-kemarin saya pikir ini mau hujan atau apa, tapi memang sangat-sangat gelap begitu ya, tidak terlihat gunung pun tidak terlihat. Nah, ini yang menjadi harus menjadi perhatian kita bersama begitu sampai sebesar Argo Prapura ya. Kalau sudah ada terjadi begini, jangan lagi ada membakar-membakar sampah sendiri ya. Terus kedua, gunakanlah masker ketika komiu berada di luar ruangan.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, baik, sampai jumpa secara Argo Prapura, sahabat budaya Tapasanggan. Kita lanjutkan kembali untuk malam hari ini. Dan untuk informasi waktu sekarang, sudah pukul 19 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini kita berada di program Tessa Tokaili, sampai jumpa secara Argo Prapura ya. Dan kali ini saya pengen mengajak Komiyu ya, mengenan tenun baru Ijarah Kona Engke dan Ijarah Kuluri. Ada apa itu? Nah, sampai jumpa secara Argo Prapura ya. Kalau kita bicara seputar tenun ya, motif tenun baru ini yaitu Ijarah Kona Engke dan Ijarah Kuluri adalah kain tenun khas yang diluncurkan oleh Kabupaten Morowali pada perayaan hari ulang tahun ke-26. Nah, sampai semua sararku prapura, tenun Ijarah resmi diluncurkan semarak HUT Morowali kemarin ya. Jadi di mana sampai semua sararku prapura, asal inspirasi dari kain tenun ini ya, motif kedua kain tenun ini terinspirasi dari gerabah Topegaro, yaitu peninggalan situs prasejarah yang ada di Kabupaten Morowali. Sedangkan waktu peluncurannya ini pada tahun 2025 kemarin, resmi diluncurkan pada Desember ya. Dan tujuannya menjadi identitas budaya baru sekaligus juga karena pengembangan ekonomi kreatif masyarakat lokal di Morowali. Jadi sampai sebut sarah kupura-pura tenun Ijarah dimana pada malam perayaan hari ulang tahun ke-26 Kabupaten Morowali pada tahun 2025 kemarin berlangsung istimewa di tengah gemerlap panggung tenun Ijarah Kona Engke dan Ijarah Kuluri, dua motif hasil yang perpaduan riset arkeologi dan penggalian budaya dan proses kreatif yang panjang. Jadi kain tenun Ijarah lahir dari aspirasi para ibu-ibu PKK Morowali yang ingin menghadirkan identitas budaya khas daerah. Keinginan itu kemudian ditindaklanjuti oleh Ketua TPPKK Morowali, Haja Darmayanti Iksan, yang membuka kolaborasi dengan para peneliti Gua Topogaro, situs prasejarah yang menjadi jejak penting perjalanan manusia di Morowali. Jadi sampai sebesar Arku Prapura, peluncuran Ijarah diawali dengan pemaparan ilmiah oleh arkeolog Indonesia dan Jepang yang meneliti Gua Topogaro. Motif gelombang pada gerabah kuno di situs tersebut menjadi inspirasi utama. Jadi garis-garis yang saling mengait itu mencerminkan pesan tentang kehidupan, kebersamaan, dan kesinambungan, sekaligus juga mengingatkan bahwa peradaban pernah tumbuh kuat di tanah Morowali ribuan tahun lalu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

Komi Rara. Terima kasih mo komi unon talingai kami. Pro Ampa Era di Palu. Siopa Pitu Walima FM. Suara budaya tanpa senggani.

0: Air adalah sumber kehidupan. Diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cara kita menjaga NKRI itu seperti mengenang hari-hari pahlawan, mengadakan HUT RI setiap tahunnya, mungkin itu saja.
2: Toleransi kepada umat lain, menjaga hubungan sesama manusia, membantu sesama.
3: Kalau saya lebih menjaga kesatuan dan persatuan, istilahnya bersama-sama. Jangan sampai terpecah belah. Contoh kecilnya ada perkelahian antar remaja, terus adanya keributan di luar sana.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RRI Palu, suara Budeta Pasanggani. Sama-sama Sarara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Ratu Balkis dan kita ada di Rekas Lagu Nusantara untuk malam hari ini. Apa kabar untuk Anda semua di malam hari ini? Saya berharap dalam keadaan yang fit selalu, tidak kurang suatu apapun. Jangan lupa untuk Anda semua informasi, ketika berada di luar rumah, pakailah masker ya, karena memang ada imbauan dari BMKG bahwa udara kita saat ini dalam keadaan yang cukup buruk ya. Jadi memang untuk selanjutnya kita harus menjaga kesehatan kita dengan memakai masker ya pada saat berada di luar. Baik, kita ada di Rekas Lagu Nusantara. Saya langsung menyapa penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Rekas Lagu Nusantara dengan siapa ini?
1: Dengan Santi di Palolo.
0: Oke, Santi di Palolo mau dengar lagu siapa?
1: Lagu Kaili biasa, bisa.
0: Lagu yang mana tuh?
1: Puiri Tangabongi.
0: Puiri
1: Tangabongi.
0: Puiri Tangabongi.
1: Tangabongi.
0: Oke, sebentar saya putar lagunya ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kembali saya menantikan yang pengen bergabung di 421621 atau di 0811 456 0387 5, di request lagu Nusantara untuk di edisi hari ini, hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026.

Baik, sama-sama Sarara. Malam hari ini kita masih ada di segmen acara Rekas Lagu Nusantara. Silakan, saya menantikan Anda untuk bergabung. Halo. Lagu Nusantara.

0: Cintaco. Cintaco atau cinta sekota?
1: Sama itu.
0: Lagu Papua ya? Siapa yang bawa? Yang di sini Putri, pasannya ya. Cintaco, lagu Papua.
1: Itu bagus.
0: Oke, baik. Sebentar saya putarkan ya. Oke, terima kasih.
1: Bukan hati.
0: Oh, Putri ini, Putri. Lain juga ini.
1: Lain juga.
0: Cantik dia. Kayak saya begitu. Sebentar saya putar lagunya. Baiklah. Oke. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
2: Nusantara bersama Rabba Ratu Balgi.
0: Iya. Silakan, Bung Kadri, mau dengar lagu siapa?
2: Lagu Minang.
0: Yang mana?
2: Dua Rago Satu Mimpi.
0: Dua Rago
2: Satu Mimpi. Iya.
0: Satu Mimpi.
2: Mimpi.
0: Ya. Oke. Okay. Sebentar saya putar lagunya. Sama-sama.
2: Sama keluarga. Jangan terlalu lama, apalah waktunya cuman singkat.
0: Oke, baik. Iya, terima kasih.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon lagi sebelum saya putarkan lagu yang sudah di request ini di malam ini. Karena memang waktunya tidak terlalu lama ya. Hanya bisa dua sesi kayaknya ini. Silakan, saya menantikan. Kalau tidak, saya langsung putarkan dulu lagu-lagu. Nanti setelah ini baru Anda bisa masuk lagi bersama kami ya di request lagu Nusantara. Kita langsung ke Poirita Ngabongi.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompa TRI Palu. Kita punya satu penelpon saja ya untuk malam hari ini yang bisa kita terima di line telepon ya. Silakan satu penelpon, saya tunggu untuk di 421621 atau di 0811456038 75.

Baik ya, sama-sama Sarara. Kita harus akhirnya untuk request lagu Nusantara di malam hari ini. Dan ini lagu terakhir, ada Hyoko Tobello 2 untuk

Sahabat Budaya adalah sebuah kerajaan yang disebut Padang Laya, terdapat di wilayah Kepulauan Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Alkisah kerajaan ini terkenal dengan cerita tentang seorang putri yang dibuang dari negerinya sendiri oleh sang ayah, raja yang sangat kuat dan tegas. Raja dan permaisurinya yang sangat cantik, penuh kelembutan itu, memiliki dua orang putri yang sama cantiknya dengan si ratu, ibu mereka. Kelembutan hati sang ratu pun tidak mampu untuk mengalahkan ketegasan sang raja ketika mengambil keputusan untuk membuang putri bungsunya ke tempat pengasingan hanya karena cinta seorang saudagar kaya yang memfitnah sang putri cantik itu karena keinginan mempersunting putri cantik yang bernama Boinai Padang Laya ditolak sang putri. Fitnah pun datang dan sampai ke telinga Baginda Raja, murka, marah pada putri kesayangannya itu. Sikap raja membuang sang putri cantik membuat seisi istana bersedih, apalagi kakak sang putri dan ibu mereka. Sahabat Budaya, bagaimana awal dan akhir kisah ini? Kita ikuti mini drama Legenda Pro 4 berjudul Boine Boinusulu, Putri yang Terbuang. Penanggung jawab cerita Abdullah Malida. Sahabat Budaya, inilah kisah Putri yang Terbuang, persembahan Programa 4 RRI.

0: Oh ya, Anda saudagar kaya di negeri ini. Apa maksud kedatangan Tuan ke istana saya?
1: Saya ingin menemui Tuan Raja karena ada berita yang akan saya sampaikan. Tapi Tuan Raja, apakah saya boleh melihat-lihat keadaan istana ini?
0: Baik, silakan bersama dengan pengawal istana. Pengawal, segera antarkan saudagar ini melihat istana ini dari dekat. Ayolah pengawal.
2: Baik, Baginda Raja, segera saya antarkan. Ayo Tuan.
1: Pengawal.
2: Iya Tuan.
1: Kerajaan ini sangat indah, nampak terawat dan pekarangannya sangat sejuk. Apakah kedua gadis putri raja juga tinggal bersama raja di sini?
2: Benar Tuan. Mengapa Tuan bertanya tentang soal itu?
1: Apakah putri Padang Laya juga tinggal bersama raja?
2: Iya, benar Tuan. Mereka sangat taat pada perintah raja.
1: Baiklah pengawal, antarkan saya menemui raja.
2: Baik Tuan, silakan Tuan masuk kembali. Saya akan menemui raja.
1: Iya, terima kasih.
2: Baginda Raja, mohon izin. Tamu Tuan telah selesai melihat keadaan istana dan sekarang telah duduk di ruang tamu raja.
0: Iya. Dan pengawal.
2: Iya, Baginda Raja.
0: Perintah saya sampaikan kepada kedua putriku untuk mengantarkan minuman ke depan. Segera.
2: Siap, Baginda Raja.
1: Tuan Raja, indah sekali istana ini. Membuat saya betah dan terhibur.
0: Terima kasih, saudagar. Apa maksud kedatanganmu ke sini? Sudah tepat hanya untuk melihat keadaan di istana ini?
1: Masih ada satu niat lagi yang ingin saya beritakan pada Baginda Raja, di mana berita ini sangatlah memalukan kerajaan kita.
0: Berita apa itu?
3: Ayah, ini minumannya kami antarkan.
0: Ayo, letakkan dan segera masuk ke kamar kalian. Saudagar, apakah berita yang memalukan itu?
1: Cerita yang kami dengar bahwa putri bungsu Tuan Raja telah melakukan hal aib bagi negeri ini.
0: Terima kasih atas berita ini. Dan pergilah, saudagar. Tinggalkan istana ini.
1: Baiklah, saya pamit Tuan Raja.
0: Wahai kedua putriku.
3: Iya, Ayah.
0: Kesinilah kalian. Boine Padang Laya, kamu putri bungsuku, dan Labo Loling, kamu putri sulungku. Dengarkan, hari ini kalian akan kupisahkan. Boine Padang Laya, kau harus kuasingkan dari negeri ini. Dan jangan pernah kembali ke istana. Apa kalian dengar kata-kata ayah?
3: Ayah, apa salah kami?
0: Diam! Diam! Boine Padang Laya telah membuat onar dan aib di negeri ini.
4: Tapi ayah, siapa yang mendatangkan fitnah itu? Sungguh kami tidak melakukan hal buruk itu, ayah.
0: Sudah kukatakan, kalian diam. Tak perlu berkata panjang lebar. Boine Padang Laya, terimalah hukumanku dan jangan berani kembali ke istana ini.
5: Baginda Raja yang saya hormati, tidakkah seharusnya dengarkan dulu perkataan anakmu? Mengapa tergesa-gesa menghukum anak putri bungsu kita?
0: Kamu ibunya, mengapa tidak menjaga anakmu dengan baik? Tidakkah kamu malu mendengar berita ini?
4: Ibu, ayah, aku terima hukuman ini. Mungkin ini sudah takdir seorang putri bungsu raja yang terpaksa menjalani hukuman karena difitnah.
6: Ayah, jangan pisahkan kami, ayah. Biarkan aku menemani Padang Laya di pengasingan itu. Dia adikku. Jangan pisahkan kami, ayah.
5: Tuan Raja, jika laut bersatu dengan ombak, langit berkawan awan, petir dan angin menyatu, maka aku dan kedua putriku tak mungkin berpisah.
0: Diam! Diam! Jangan halangi perintahku. Sekali membuat aib, negeri ini tercoreng. Sungguh memalukan. Hulu Balang,
2: siap Baginda Raja.
0: Bawa putriku ini dan jalankan perintahku.
2: Siap Baginda Raja. Ayo putri, perahu telah siap. Mari kuantar.
5: tak sanggup hati ini melihatmu, nak. Setetes air mata ibu adalah doa bagimu. Pergilah, nak. Engkau pastikan selamat.
6: Tidak! Jangan bawa adikku! Aku akan ikut bersamanya! Ayah! Tidak, ayah! Jangan menghukum adikku! Anak ayah!
7: Tidak!
6: Ayah!
7: Harus pergi!
6: Ayah sungguh kencang beritahu, ayah!
0: Hulu Balang!
2: Siap, Baginda Raja!
0: Bawa Boine Padang Layak ke negeri seberang itu. Dan lucuti baju kerajaan yang dipakainya. Permaisuri, ganti pakaian Padang Layak dengan baju koyak ini. Ini pantas baginya.
5: Tuan, tak ada binatang yang tega memakan anaknya sendiri. Biarkanlah putri bungsuku pergi dengan pakaian kerajaannya. Karena memang pantas baginya.
4: Ayah, ibu, kakak. Jika kelak baju yang kupakai ini kembali ke istana, maka yakinlah tubuhku telah menyatu dengan bumi ini. Aku akan pergi karena perintah raja. Selamat tinggal, ayah.
5: Pergilah, anakku. Kuhantar duka hatimu dengan air mata ibu.
6: Selamat tinggal, anakku. Selamat tinggal, anakku.

0: Kepergian Putri Padanglaya membuat seisi istana bersedih. Perjalanan keluar istana ditempuh berbulan lamanya. Tak ada berita lagi tentang Putri Cantik, Bu Ine Padanglaya. Hulu Balang telah membawa Putri Bu Ine Padanglaya ke pulau sebelah dengan menumpangi perahu seadanya. Air mata sedih sang putri merubah wajah cantik menjadi muram. Hulu Balang meninggalkan putri seorang diri di tengah hutan karena taat pada perintah raja. Di pengasingan, Putri Padanglaya menghabiskan waktunya dengan bersenandung sedih. Kesedihannya ikut dirasakan penghuni hutan dan laut di pulau itu.
1: Oh, dingin sekali. Sebaiknya aku lepaskan baju kerajaan ini. Dan aku akan meminta tolong pada ikan hiu untuk membawa tubuhku ke seberang sana. Jika kelak ada yang menemukan baju kerajaan yang kupakai ini, pasti akan diantarkan ke istana. Dan ayah, ibuku, serta kakakku. Kakakku tahu bahwa tubuhku telah menyatu dengan tanah.
0: Tanpa disadari, Putri Bu Ine Padanglaya dihampiri seekor ikan hiu. Ikan yang sangat besar itu membalikkan punggungnya ke arah putri. Dan Putri Bu Ine Padanglaya segera naik ke punggung ikan itu. Lalu menyeberanglah mereka berdua ke pulau seberang jauh dari kerajaan yang dipimpin oleh raja itu. Setibanya di pulau seberang, Putri Bu Ine Padanglaya mengucapkan terima kasih pada ikan hiu itu yang sekonyong-konyong hilang dari pandangan mata putri. Diselimuti udara dingin, berkawan pepohonan hutan yang lebat dan laut yang luas. Putri Bu Ine Padanglaya menjalani hukumannya. Sebagaimana sumpah sang putri tak pernah pupus dari ucapan dan ingatannya.
1: Apa aku harus memikul derita ini? Oh, ibu, aku ingin persembahkan tubuhku kepada alam ini. Aku bersumpah tak akan kembali lagi ke negeri asalku. Ayah, ibu, kakakku Putri Labu Loling, jemputlah baju kerajaan yang telah kupakai itu sebagai pengganti diriku di istana raja. Ayahku, selamat jalan.
2: Wahai alam, terimalah jasadku. Aku bawa tubuhku dan hati ini menyatu denganmu.
0: Di tengah derunya ombak, angin kencang menerpa tubuh Putri Bu Ine Padanglaya dan jatuh mengepas ke tanah. Perlahan-lahan tubuh itu membentuk sebuah bukit berpunggung seperti Bukit Padanglaya yang ada di dataran Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Saat yang bersamaan pula, baju kerajaan sang putri cantik ditemukan dan diantar kembali ke istana sebagai bukti cerita legenda Bu Ine Padanglaya. Sebuah kerajaan dan wilayah yang berada di Kabupaten Banggai Laut yang pernah dipimpin oleh seorang raja yang sangat tegas dan penuh kewibawaan. Sahabat budaya, sampai disinilah mini drama legenda persembahan Pro 4 LPP RRI Palu dengan penanggung jawab Kepala RRI Palu mengucapkan terima kasih, salam budaya.

0: Ayo, mau kemana?
1: Kok tiba-tiba?
0: Kok apa? Nah, mau kemana kamu?
1: Kok Bapak ada di sini sih?
0: Ya memang saya ada di sini lagi jaga. Kan sudah ada rambu larangan memutar di sini. Kenapa masih melanggar?
1: Kan nggak ada yang lihat, Pak.
0: Aduh, sudah, kamu saya tilang. Sekarang ikut saya ke pos.
2: Masa mau tertib saja harus ada yang melihat dan jagain sih? Malu dong sama diri sendiri. Karena berlalu lintas menyangkut tentang nyawa dan keselamatan diri, maka sangat penting untuk selalu tertib berlalu lintas.

0: singkatnya dulu itu tadi berkaitan dengan kualitas keamanan dari produk olahan kelor itu, Ibu bagaimana?
1: Masih skala industri rumahan ini kan dari PYT, dari kesehatan saja. Dengan Balai POM, bukan Balai POM, di apa namanya itu halal.
0: Oh, sudah ada sertifikat halal?
1: Dengan dari kesehatan.
0: Berarti sudah terdaftar ya?
1: Terdaftar.
0: Baik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu, suara Budi Atta Pasanggiani. Sama-sama selamat pukul 21 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Kami masih melanjutkan kebersamaan di hari ini tentunya. Apa kabar untuk Anda semua yang malam ini mengambil posisi istirahat tentunya bersama keluarga berkumpul, atau masih ada yang lagi beraktivitas malam ini? Selamat beraktivitas. Jangan lupa, jangan sampai ya boleh bekerja tapi tetap harus dijaga kesehatannya, apalagi tidur. Ini penting sekali kalau kita bisa memiliki kualitas tidur yang baik gitu. Insya Allah kita punya kesehatan juga lebih baik, dan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan menjadi lebih berkualitas tentunya. Sampai-sampai Sarara malam hari ini, di waktu terakhir kita akan mengangkat mengenai mengenal permainan tradisional dari Bungku. Nah, masyarakat adat atau Bungku ini memiliki beberapa warisan permainan tradisional yang dulunya sering dimainkan anak-anak hingga dewasa, terutama setelah musim panen raya. Permainan gasing khas Bungku yang biasa disebut dengan mahule atau gasing tradisional ini dimainkan dengan melemparkan gasing kayu ke arena. Sebelum mulai, pemain melakukan pengundian yang disebut meole untuk menentukan urutan. Permainan ini melatih sportivitas dan kebersamaan. Permainan anak tradisional yang menggunakan biji kemiri dan kemiri disusun atau dijejer dalam sebuah lingkaran atau garis tertentu. Kemudian pemain melempar kemiri lain untuk mengeluarkan sasaran keluar dari area.

Nah, sampai sobat Sarara, untuk melestarikan kebudayaan tradisional masyarakat Tobungku, pemerintah daerah Kabupaten Morowali menggelar pertandingan gasing atau Metandi Mehule. Nah, perlombaan yang diinisiasi oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Morowali. Nah, Metandi Mehule ini adalah salah satu lomba permainan tradisional leluhur masyarakat Kabupaten Morowali, dan oleh leluhur masyarakat Tobungku, Metandi Mehule sering dilaksanakan setiap selesai panen raya, di mana hasil pertanian dan perkebunan dihasilkan. Jadi ada sebuah acara yang digelar ya.

0: Buat apa sih sekolah? Capek. Lagian sudah ada presiden, gubernur, sama wali kota. Mereka saja yang kerja.
1: Jangan gitu dong. Kalau semua orang berpikir seperti itu, nanti siapa yang jadi dokter, guru, perawat, polisi, atau bahkan pemimpin berikutnya?
2: Betul, sekolah itu bukan cuma tempat untuk cari nilai, tapi untuk menambah ilmu, melatih keterampilan, menambah wawasan, dan membentuk karakter supaya kita bisa meraih cita-cita.
0: Iya juga ya. Berarti sekolah itu penting untuk masa depan kita sendiri, bukan untuk orang lain.
1: Tepat sekali. Siapa tahu nanti kamu yang jadi wali kota, gubernur, bahkan presiden.
2: Ayo semangat sekolah, karena setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih baik.
3: Jangan pernah menyerah untuk belajar. Sekolah adalah jembatan menuju masa depan yang cerah. Mari rajin sekolah demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Komio sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara budaya tam pasang gani.
2: Suara budaya tam pasang gani.
3: Kalau Altaf sendiri, bagaimana sih Altaf untuk menjaga atau cinta lingkungan sendiri?
4: Kita bilang tadi, kami di sekolah itu udah dibiasain ngurangin penggunaan sampah plastik. Jadi kita itu seringnya disuruh bawa apa ya tempat makan sendiri. Agak ya biar ramah lingkungan.
5: Ada tidak Haikal itu berpikir kayaknya saya pengen buat karya lain dari ini atau seperti apa begitu dan sampah plastik misalkan kan ekobrik itu banyak begitu kan Haikal, ada dibuatkan kursi, ada orang yang bisa buatkan apa namanya sampah atau dibuatkan tempat pensil,
6: buat kursi, peralatan yang lain misalnya seperti tempat bensin.
5: Sehingga tertarik nih angkat pembelajaran seperti ini. Iya. Nah kalau boleh tahu juga itu seperti pembelajaran selama ini ke mereka itu susah tidak memperkenalkan begini loh cara-cara pembuatan ini untuk memanfaatkan sampah tadi. Gitu.
7: Pada P5, kita mengangkat tema mengenai gaya hidup berkelanjutan dengan tema sampahku tanggung jawabku. Topik ini kita angkat melatar belakangi mengenai permasalahan yang di sekolah, yang mana siswa-siswa khususnya kelas 6 itu belum paham akan pemanfaatan sampah.
8: Hei, kok anak baru ya?
9: Iya kak.
8: Itu apa yang kau bawa?
9: Ini bekal makan siangku kakak.
8: Taruh sini saja, baru besok kau bawa dua tempat, untuk saya satu ya.
9: Iya kakak.
8: Itu temanmu toh?
9: Iya kak.
8: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
9: Iya kakak.
8: Ingat 5 ya, jangan kurang.
9: Iya kakak.
8: Kasih lebih boleh.
10: Hei Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
8: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
10: Oh iya eh.
8: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam.
11: Adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
12: Hei, Ucup.
8: Iya.
12: Angkat itu sampah itu ya.
8: Iya, Pak.
10: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
8: Hei, guru itu kau kira anak baru.

Sampai-sampai sekarang di pukul 21 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, sampai-sampai sekarang Metandi Mihule ini adalah salah satu lomba permainan tradisional leluhur masyarakat Kabupaten Morowali. Dan oleh leluhur masyarakat Tolobungku, Metandi Mihule sering dilaksanakan setiap selesai perayaan hasil pertanian dan perkebunan. Event Metandi Mihule dilakukan untuk memberikan semangat dan mempercepat tali silaturahmi kepada kita semua. Nah, permainan gasing ini adalah salah satu permainan mihule, permainan tradisional masyarakat Kabupaten Morowali tentunya. Nah, unsur yang terkandung di dalam gasing atau mihule di antaranya terbulat dari kayu berkelas di ukuran Morowali. Ini kayu baa, BTBT dan kayu kayu laras. Adapun tali yang digasing tersebut dari serat kain kulit yang disebut yang dibuat oleh tangan-tangan terampil yang ahli dalam bidang mihule. Permainan mihule juga untuk menguji ketepatan konsentrasi tinggi. Nah, di akhir disebutkan mantan Kandepak Kabupaten Posigi melalui membuka dengan resmi ya kegiatan Metandi Mihule yang sebelumnya dengan berbagai cara memang kalau kita bicara upacara tersebut tadi ini merupakan upacara Metandi Mihule dengan harapan agar seluruh peserta mengikuti dengan tertib tentunya.

0: ajarkan ku. Sana ku, sana ku, sana ku dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan Hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada Hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama Hain kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu. Kasihan, mengerti, Pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: sedikit sedikit bahwa dari dunia pekerjaan. Jadi sebenarnya kalau pendengar tahu ini sebenarnya nih ketika ini pernah kerja di dunia perbankan gitu ya, di dunia perbankan tiba-tiba berhenti nih. Langsung mengikuti ke Frozen. Gimana sih ceritanya sampai pikiran ke Frozen begitu langsung, karena memang awalnya suka masak atau memang berhenti deh dari dunia pekerjaan, nanti kita buka usaha sendiri atau seperti apa? Ini mungkin salah satu ini.
1: Karena yang tadi saya sampaikan bahwa alhamdulillah suami coba-coba budidaya bioflow, ternyata animo masyarakat di Kota Palu itu lumayan. Jadi dari situ saya berpikir, kenapa saya tidak memanfaatkan hasil budidaya ini saja, hasil budidaya dari usaha suami. Karena kan daripada saya ambil lagi di tempat lain yang harganya mungkin agak lebih tinggi, kalau dengan suami kan masih bisa bagi nego toh. Jadi untuknya bisa double, saya bisa dapat harga yang miring, tapi jualnya juga keuntungannya tetap ke saya juga. Artinya double-double.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saya juga hampir mirip ya dengan Ibu Lian tadi, program yang dituju dari Ketua Ibu Mobine itu Kailin. Ibu silakan, program ini dituju.
1: Oh iya, prioritas bagi kami adalah bagaimana kami mewujudkan sebuah sinergitas antara budaya yang ada itu dalam ada tiga bidang penting. Yang pertama pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, bagaimana dengan budaya ini, kearifan lokal yang ada, kita mampu merawat dan memajukan ketiga unsur ini, baik soal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana misalnya kalau persoalan ekonomi, bagaimana kita mewujudkan budaya ini menjadi sebuah ajang wisata yang otomatis akan meningkatkan taraf hidup keluarga atau masyarakat Kota Palu. Tadi Bu Dia sudah katakan banyak melakukan lomba dan lain sebagainya. Ini kan sebuah daya tarik, sebuah magnet untuk kita lebih tahu apa dan bagaimana sebenarnya budaya Kailin. Dan ini kalau kita seriusi ya, kita seriusi dan kita tindak lanjuti, tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi kita menjadikan budaya sebagai salah satu magnet untuk menarik wisatawan yang dari luar. Nah itu, jadi itu yang kami garap sekarang ini. Nah itu sinergitas program kami, tentunya tidak lepas dari pemerintah daerah. Dan juga nanti insya Allah kami ini, Libu ini memang dalam akhir tahun ini memang akan melakukan kunjungan ke Kota Palu. Ini ceritanya sudah lama loh Bu. Ya, itu sebatas rencana. Nah ya, itu dia. Dan insya Allah kehadiran Libu ini nanti tinggal menguatkan. Karena apa yang menjadi program Libu ini alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh Ibu kita tercinta.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hompimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Rif, ada apa kamu itu kah?
2: Dika, coba kamu lihat ini penyu, eh. Ada apa di hidungnya ini ya?
1: Eh, macam plastik ini. Bisanya, kau dapat di mana tadi ini?
2: Di pinggir sini, terdampar kayaknya ini. Jadi, bagaimana sudah ini?
1: Eh, mari coba kita bawa ke klinik hewan dekat sini saja.
3: Ketergantungan manusia dengan hal berbahan dasar plastik sangatlah tinggi. Namun polusi plastik yang dihasilkan juga sangat luar biasa. Polusi plastik kini telah mencapai tahap yang memprihatinkan. Banyaknya sampah ini membuat beberapa spesies terancam, terutama yang berdiam di lautan. Lebih dari 1000 penyu laut terbunuh setiap tahunnya karena sampah plastik. Dan bila terus dibiarkan, maka dampak jangka panjang yang dihasilkan akan lebih buruk dibandingkan dengan dampak tumpahan minyak. Masihkah kita akan berpangku tangan dengan hal ini?

0: bagaimana peran sekolah khususnya SMA 3 Palu ini dalam mendidik siswa tentang pentingnya mengolah sampah, Bu Yuli, silakan.
1: Kalau sekolah itu memang sekolah itu memiliki peran penting dalam pusat pendidikan. Jadi bukan hanya membentuk karakter saja, tapi juga membiasakan anak-anak untuk bagaimana dia bisa mengelola sekitarnya. Jadi dari di SMA 3 sendiri itu anak-anak di sekolah kami, Bu, kami itu sudah 2 tahun terakhir ini sudah tidak lagi anak-anak membawa di kantin itu sudah tidak menjual lagi minuman sekali pakai. Jadi air mineral dan teman-temannya yang sekali pakai itu sudah tidak ada lagi. Jadi anak-anak diwajibkan membawa tumbler dari rumah. Kemudian solusinya juga di sekolah, di tiap-tiap ruang kelas sudah disiapkan refill-refill dalam isi ulang. Jadi wajib itu agar anak-anak, kan anak-anak ini dari jam 7 sampai sore sekitar jam 4, jadi dia harus banyak minum air putih juga. Nah, jadi itu, jadi kalau misalnya pada awalnya memang susah, jadi kita sempat bersih tegang sama anak-anak, memang segala sesuatu kalau awalnya memang perlu perjuangan, belum lagi dengan teman-teman sejawat, jadi sangat berat. Tapi alhamdulillah semakin kemari semakin kita sudah merasakan jadi timbunan sampah di TPA TPS-nya di SMA 3 itu sudah alhamdulillah semakin berkurang. Jadi tidak ada lagi itu wadah-wadah sekali pakai, karena itu yang paling banyak.

0: musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 4 RRI Palu. Suara budaya Tapa Sanggani.

Pukul 22 lebih 51 menit waktu Indonesia Tegas sama Sarara. Kita kembali masih bersama saya Ratu Balkis, dan saat ini kita ada di penghujung untuk perjumpaan kita ya di malam hari ini. Yang pasti saya berharap banyak hal baik yang akan menghampiri kita ya, apalagi dengan doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk kebaikan kehidupan kita tentunya. Dan sahabat Sarara, setelah ini nanti saya akan menghadirkan untuk Anda semua lagu-lagu pengantar Anda beristirahat di malam hari ini kan. Namun yang pasti malam ini pun kita tutup dengan doa-doa dan harapan-harapan baik yang akan kita nantikan di esok hari. Saya Ratu Balkis harus undur diri dengan dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak yang sudah memberikan atau tetap standby ya di siaran kita di malam hari ini. Kebersamaan kita ini saya harapkan menjadi sebuah hadiah di kelak, di mana nanti banyak hal-hal baik yang kita temukan bersama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak untuk Anda semua juga.

0: Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan...
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar. 5.000, kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: "Oh, kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
1: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
1: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut,
1: "Maaf ya Bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
0: Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palu di udara membawakan acara siarannya untuk hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Sampai jumpa Raraku, Pora-Pora dan baik sahabat budaya. Adapun info program untuk Depar 1 dan Depar 24 hari ini pukul 5 kita akan hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Gumiu sampai di jam 6 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam Nuapa Kariba Palu, apa kabar Palu, informasi-informasi terkini dan teraktual sampai di jam 7. Informasi pas jam, setelah informasi pas jam Nuapa Kariba Palu season kedua sampai di jam 8. Informasi pas jam, setelah informasi pas jam sarapan Uvempoi topik ya berkaitan dengan Astacita ya isu potensi komoditas unggulan Sulawesi Tengah menembus pasar ekspor. Sampai di jam 9 informasi pas jam, setelah informasi pas jam lanjut sarapan Uvempoi season kedua topik kita masih sama potensi komoditas unggulan Sulawesi Tengah menembus pasar ekspor. Sampai di jam 10 lagu Indonesia Raya dan akan dilanjutkan oleh rekan-rekan penyiar yang bertugas di Pro 4 RRI Palu. Dan baik sahabat budaya, itulah informasi program untuk Depar 1 dan Depar 24 hari ini. Dan baik, kami jumpai juga saudara-saudara umat muslim dimanapun berada. Kami yakin kami lebih awal bangun untuk menunaikan sholat subuh. Selamat menunaikan sholat subuh, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita selalu bersyukur masih diberi kesehatan sampai dengan saat ini, terutama krusial untuk beraktivitas hari ini. Dan baik, kita dengarkan lagu-lagu bernuansa islami.

0: Selalu berpikir positif merupakan sikap yang didambakan setiap manusia. Sikap tenang dapat membuat segala urusan kita terselesaikan dengan baik. Ketenangan dan cara pikir positif dapat terlihat pada seseorang ketika ia menghadapi keberhasilan, kegagalan, atau kemalangan. Dan sikap seperti ini, menurut sebuah hadis, dapat tercapai ketika seseorang mencapai peringkat mukmin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sungguh ajaib perihal seorang mukmin itu. Semua perkaranya baik dan ini tidak akan ditemukan kecuali pada orang mukmin. Jika ia mendapat kegembiraan, ia akan bersyukur dan itu merupakan kebaikan. Dan jika ia ditimpa kemalangan, ia akan bersabar dan itu juga merupakan kebaikan baginya."
1: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
2: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
1: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
2: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
3: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
1: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
2: Oh, silakan, Bu.
1: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
5: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu. Suara Budaya Tam Pasanggani.
6: Suara Budaya Tam Pasanggani.

0: sering melihat seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan sholatmu."
1: Sinta, menurutmu apa yang bisa kita lakukan untuk membuat Indonesia semakin maju?
2: Banyak. Semua bisa kita mulai dari diri kita sendiri.
1: Contohnya?
2: Contohnya itu belajar dengan sungguh-sungguh, bersikap jujur, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, dan saling membantu. Semangat itulah yang sejalan dengan astacita, yaitu membangun Indonesia yang lebih maju, adil, sejahtera, dan bersih.
1: Wah, perubahan besar tidak selalu dimulai dari hal yang besar ya.
2: Tetapi dari langkah kecil yang dilakukan bersama dan dilakukan secara konsisten.
3: Mari wujudkan semangat astacita melalui tindakan nyata. Bersama membangun Indonesia yang lebih maju.
4: Astacita untuk Indonesia. Langkah kecil hari ini, masa depan gemilang menanti.
5: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani.

0: hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu. Tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam kehidupan duniawi.
1: Lulusan terbaik tahun ini diraih oleh Nadira Kolonga Dewi dengan predikat pujian.
2: Alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
3: Terima kasih ya, Bu.
2: Iya, Nak.
3: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
2: Iya.
3: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
2: Iya, Nak.
3: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
2: Amin.
3: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
2: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
4: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.

radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku. Dan telah masuklah waktu salat, lalu orang tersebut melakukan salat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai salatnya, lalu ia berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah. Nabi bersabda,

0: apakah engkau telah menghadiri salat bersama kami? Orang itu menjawab, iya. Nabi lalu bersabda, telah diampuni dosamu. Ternyata salat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan salat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
1: Di tempat kerja, kadang yang paling sulit itu bukanlah tugasnya, tapi menegur teman sendiri. Yen, kamu kelihatannya banyak pikiran. Kenapa?
2: Tadi aku negur teman satu timku, Kak. Dia itu sering telat. Jadi aku takut dibilang tegaan.
1: Kamu marahin?
2: Enggak. Aku cuma bilang kalau disiplin itu penting. Soalnya keterlambatannya itu ngaruh ke tim kita, Kak.
1: Oh, itu bukan tega, Yen. Itu namanya tegas. Tegas itu menyampaikan yang benar dengan cara yang baik. Kalau tega, itu menyakiti tanpa peduli. Diam saat ada kesalahan bukan selalu tanda kebaikan. Kadang, justru keberanian untuk bicara adalah bentuk kepedulian.
2: Jadi, aku gak salah kan?
1: Ya enggak lah. Selama kamu menghargai dan tidak merendahkan, kamu sedang bertanggung jawab namanya. Pendengar, tegas bukan berarti kejam. Ketegasan lahir dari empati dan tanggung jawab. Berani bersikap tegas demi kebaikan bersama. Sampaikan dengan hati, bukan dengan emosi. Tegas dengan hati, bukan tega tanpa arti.

0: saya, Tinti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba Pamulana, sampai Sufu Sarara, Wakil Bupati Morowali Utara, Hajah Jiraka mendorong aparatur sipil negara atau ASN melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk memperkuat kompetensi sesuai bidang tugas. Ia menekankan pendidikan lanjutan tidak sekedar mengejar gelar, tetapi harus bermuara pada peningkatan kemampuan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Jira saat membuka sosialisasi program Magister S2 Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi serta program Rekognisi Pembelajaran Lampau dan RPL S1 Administrasi Publik FISIP Universitas Tadulaku di Ruang Pola Kantor Bupati Morowali Utara Senin 5 Oktober 2026. Kariba Kaufuna. Balai Pemasyarakatan Balapas Kelas 1 Palu menerima serah terima 10 klien pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2A Palu untuk menjalankan program reintegrasi sosial melalui pembebasan bersyarat. Selasa 6 Oktober 2026, serah terima tersebut diterima langsung oleh asisten pembimbing kemasyarakatan, penyelia Bapas Palu Anizar. Anizar mengatakan pembebasan bersyarat menjadi kesempatan bagi klien untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat sekaligus menunjukkan perubahan perilaku para klien tetap memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan, termasuk menjalani proses bimbingan dan pengawasan yang diberikan Bapas. Sampai sebesar Rafis Yama Karibasalia Tinti Aono. Yakuhani Popia Fai Kami Panjili, Ri Karibasalia Tinti Papitu.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya?
2: Surya Malulu.
1: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

Selamat pagi, selamat pagi semuanya. Kita berjumpa lagi di kesempatan hari ini ya. Tidak terasa kita sudah berada di hari ketujuh ya. Rabu 7 Oktober 2026. Saya Warni akan temani Kumyo pagi ini hingga tuntas nanti di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Apa kariba sahabatku? Mudah-mudahan kariba Nabelu saya selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Dan juga ya, pagi ini nampaknya iya, berapa hari ini cuaca Kota Palu berkabut ya. Iya, cerah tapi ada berkabut-kabutnya. Ya, tidak menyurutkan semangat kita terus beraktivitas, terutama krusia tetap semangat ya. Iya, Kumyo juga yang sudah beranjak dari tidurnya, kami yakin tidak ada yang bermalas-malasan karena sudah menunjukkan pukul 6 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Pagi ini terutama kaum ibu apa kabar juga yang membangunkan putra-putrinya yang akan berangkat sekolah. Kaum bapak juga ya. Kaum bapak juga harus membantu kaum ibunya ya. Jadi menyiapkan segala sesuatunya, biasanya membangunkan anak sekolah itu wow, paling apa namanya, membutuhkan waktu. Karena kenapa? Belum tentu kita bangunkan satu kali mereka bangun. Jadi berulang-ulang dikasih ingat. Ya, anak sekolah, pelajar, mahasiswa ya. Ayo cepat bergegas, jangan sampai terlambat. Kaum ibu juga yang sudah membuat sarapan pagi, apa kabar juga? Sarapan pagi yang simpel dan praktis itu, seperti nasi goreng, misalnya telur ceplok. Nah, itu yang paling cepat ya. Nah, itu yang paling praktis kalau pagi hari ya. Ada juga yang bawa rebusan ya. Karena katanya mengurangi berminyak. Apapun itu, yang penting harus ada sarapan pagi sehat. Karena fisik kita bisa bertahan, menerima pelajaran, bekerja sampai jam batas waktu yang ditentukan ya. Harus itu ya untuk kesehatan kita. Dan hati-hati di jalan bagi para orang tua yang mengantar putra-putrinya. Karena arus lalu lintas pagi itu cukup padat ya. Kurangi kecepatan, biarlah pelan asal selamat. Jangan lupa selalu pakai masker karena ada beberapa informasi yang kita baca di media cetak ini, udara Kota Palu ini kurang sehat karena berkabut ya. Jadi usahakan Kumyo kemana-mana itu memakai masker, bukan saja karena COVID yang seperti tahun-tahun waktu COVID, tapi masker itu penting untuk kesehatan kita, di mana kita terhindar dari debu ya, namanya polusi-polusi yang di luar. Dan baik sahabat budaya, kami akan hadir dengan informasi-informasi menarik. Tentunya tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapanasengganis 97,5 MHz.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Sampai jumpa saudaraku, pura-pura Nuapa Kariba Palu pagi ini dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah menghimbau warga menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah sebagai upaya menghindari dampak bahaya kabut asap terhadap kesehatan. Beberapa hari terakhir, kabut asap menyelimuti wilayah Parigi Motong dan puncaknya pada hari Senin, 5 Oktober, kabut asap semakin tebal. Menggunakan masker langkah sederhana, menghindari paparan langsung saat beraktivitas di luar rumah. Kata pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Parigi Motong Muhammad Rifai dihubungi di Palu pada hari Selasa kemarin ya. Menurut analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, kabut asap itu dampak dari kebakaran hutan dan juga lahan karhutla skala regional di Sulawesi Tengah. Berasal dari kebakaran di Kabupaten Tujuh Una-Una, kemudian Kabupaten Morowali yang terbawa angin sehingga mengakibatkan kualitas udara di Kota Palu dan sekitarnya menjadi buruk. Ia juga mengatakan Parigi Motong juga menerima dampak karhutla dengan menebalnya kabut asap. Pemerintah menekankan bahwa kepada warga melakukan langkah-langkah mitigasi sebagai bentuk pencegahan. Adapun pencegahan dapat dilakukan secara mandiri melalui penggunaan masker dan juga kacamata, kemudian mengurangi aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan jika tidak terlalu penting. Nah, termasuk memperbanyak minum air putih guna menjaga metabolisme tubuh, termasuk menutup pintu dan jendela untuk mengurangi masuknya ada ke dalam rumah, maksudnya asap ke dalam rumah ya. Jadi kabut asap dapat memberikan pengaruh kesehatan terutama pernapasan dan mata serta mengganggu jarak pandang saat berkendara. Meskipun kondisi saat ini belum menunjukkan gangguan jarak pandang, Rifai juga menyarankan warga jika mengalami sesak nafas, nyeri dada, pusing berat atau gangguan kesehatan lainnya, maka segera mencari pertolongan medis ya. Tim siaga darurat karhutla dan juga kekeringan terus melakukan pemantauan maupun edukasi kepada warga di kabupaten mencegah kebakaran, karena Parigi Motong ini salah satu daerah di Sulawesi Tengah yang rawan terhadap karhutla.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

0: tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pulogo datang jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga sereya. Kami tadi kena tang sia lakuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Mataram.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kujang adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan. Juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, pertambangan, hiasan maupun cenderamata.

0: Tinti Papitu waktu Indonesia Tengah.
1: Kariba pamulana sampai sufu sarara. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memastikan koordinasi terus diperkuat dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah pasca insiden yang melibatkan warga dan tenaga kerja asing TKA di Desa Matarape, Kabupaten Morowali beberapa waktu lalu. Kondisi saat ini dipastikan sudah kondusif serta seluruh aktivitas operasional maupun alat berat perusahaan di wilayah tersebut telah dihentikan sementara. Anwar memaparkan lokasi operasional perusahaan tersebut sebenarnya berada di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, yang berbatasan dengan Kabupaten Morowali. Meski demikian, perusahaan menggunakan jalan Hauling dan pelabuhan wilayah Morowali. Jadi bukan wilayah kita, tapi mereka hanya menggunakan jalan Hauling pelabuhan itu di daerah kita, kata Anwar Hafid usai rapat paripurna di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Kariba Kaufuna. Sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah terdampak kabut asap tebal akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di tengah kondisi cuaca kering dan minimnya curah hujan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu aktivitas warga tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Pemantau Atmosfer Global Lore Lindu Bari Ripalo, Solih Alfiandi kepada rri.co.id mengatakan, kabut asap yang menyelimuti wilayah Sulawesi Tengah dalam beberapa hari terakhir disebabkan karena sejumlah faktor, diantaranya besaran asap karhutla yang terjadi di sejumlah kabupaten, diantaranya Kabupaten Morowali, Tojo Una-Una, serta kiriman asap karhutla dari Maluku, Sulawesi Barat, Kalimantan, dan Papua bagian selatan. Sampai sufu sarara, Fesiamo Kariba Salia Tinti Papitu. Iyakuwani Popiafai Kami Panjili, Rika Ribasalia Tinti Uvalu.

0: Za poromo kami ulea. Roa, rarabakalulawalulaku. Iko kabusumi, nito komi. Raimu maya makamu kaini. Berpapamoje.
1: Berpapamoje.
0: Beragilatang tonton jangkai bahasata. Alanemu malipo bahasata. Kan rapakita ante nganang-ngana, ante rawawata tukaini. Hai, nito ku barisema. Botano balikitang boto. Mokai limo.
1: Raimu maya makamu kaini.

0: Eh, Arif, Arif, bak pinggir. Ada mobil pemadam mau lewat.
1: Eh, soto betul kok ini? Kau tahu dari mana itu sirene mobil pemadam?
2: Iya, mobilnya juga belum kelihatan. Sudah coba pinggir, Arif. Laju saja, kita juga buru-buru ini, kasihan.
3: Pada pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai prioritas dan hak kendaraan gawat darurat di lalu lintas dijelaskan bahwa seluruh pengemudi lalu lintas yang melihat dan mendengar sirene atau lampu-lampu dari kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans, dan kendaraan polisi wajib diberi jalan dan jika tidak memungkinkan, pengemudi wajib berusaha semaksimal mungkin untuk menepi dan memberi jalan.
0: Eh, betul toh saya bilang, itu mobil pemadam yang lewat.
1: Iya, cerdas memang kau ini. Kalau suara sirene yang begini, liu liu liu liu liu.
0: Itu suara sirene yang kau buat sendiri.
2: Baku tebak suara sirene saja kamu dua. Kamu tidak dengar suara klakson kontainer di belakang. Cepat sudah, Arif.

Tiba Palu dari salah satu media cetak mengatakan pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah menerima bantuan senilai 107 miliar rupiah melalui program Local Service Delivery Improvement Project Kementerian Dalam Negeri untuk menunjang pengelolaan sampah terpadu di daerah. Bantuan yang diberikan digunakan untuk optimalisasi tata kelola kebersihan supaya Palu semakin indah, semakin tertata, bersih, dan juga lebih maju. Kata Wali Kota Palu, Hadianto Radsid, dalam keterangannya tertulis diterima di Palu kemarin ya. Bantuan tersebut diterima Wali Kota Palu, Hadianto Radsid, dalam kegiatan yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Selasa. Ia juga menjelaskan dukungan pemerintah pusat tersebut hasil kerjasama seluruh elemen masyarakat Kota Palu yang terus menunjukkan peningkatan kesadaran dan juga kepedulian terhadap kebersihan serta pembangunan kota. Jadi alokasi anggaran bantuan diberikan pemerintah pusat menjadi momentum untuk semakin memperkuat kerja bersama dalam mewujudkan kota yang lebih bersih, rapi, tertata, dan juga nyaman ya. Jadi mengajak seluruh masyarakat dan jajaran pemerintah Kota Palu terus membangun kesepahaman mengenai arah pembangunan ke depan serta mempertahankan semangat gotong royong dalam menjalankan berbagai program.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kok kakak yang jemput? Mama mana?
2: Mama lagi sibuk deh.
1: Udah, naik aja. Tapi kakak sudah punya SIM kan?
2: Sudah dong. Memangnya kenapa kalau kakak belum punya SIM?
1: Kata ibu guru, semua orang yang bawa kendaraan itu harus punya SIM, kakak.
3: Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Peraturan ini tercantum pada Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki surat izin mengemudi.
2: Emang ada tahu apa itu SIM?
1: Surat izin mengendara.
2: Mengemudi deh.
1: Mengendara atau mengemudi? Iya, mengemudi, Kak.

Sahabat Budaya, Kepolisian Resor Polres Kabupaten Poso Sulawesi Tengah memberikan edukasi tentang wawasan kebangsaan dan juga bahaya radikalisme serta intoleransi kepada pelajar di kabupaten itu supaya mereka lebih kritis berpikir. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Binmas Polres Poso, AKP Andi Cakra di Poso, mengatakan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai toleransi menjadi fondasi utama bagi generasi muda di tengah keberagaman masyarakat. Pesan-pesan kebangsaan dan juga bahaya terorisme kami sampaikan dalam kegiatan latihan dasar kepemimpinan kepada remaja tingkat SMA, ujarnya. Ia juga menurutnya, remaja merupakan generasi penerus bangsa, harus memiliki wawasan yang luas tentang kebangsaan karena keberagaman tantangan bangsa saat ini erat kaitannya dalam kehidupan sosial, seperti ancaman narkotika maupun radikalisme. Di ruang lingkup sekolah organisasi, siswa memegang peran strategis sebagai perpanjangan tangan dalam menjaga iklim sekolah tetap kondusif, inklusif, dan juga bebas dari ajakan pahaman ekstrim.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Ari. Di mana ini orang ini? Bah, masih tidur, Dan? Bang, sudah jam berapa ini?
1: Rangatia, ngantuk saya ini.
0: Kau ini bagaimana, Kak? Hari ini kita ada bersih-bersih dengan warga RT 1.
1: Bersih-bersih?
0: Bangun sudah.
1: Bersih-bersih apa, Kak, itu?
0: Ini anak. Kemarin kan sudah diinformasikan kalau hari ini kita ada kegiatan bersih-bersih. Kau telah lihat, Kak, itu drainase sudah tersumbat dengan sampah. Lalu kau yang paling banyak ngomel-ngomel gara-gara banjir. Itu sudah penyebabnya.
1: Malah saya, Teh.
0: Bangun sudah. Sudah banyak orang kerja di sana.
1: Nanti sendiri-sendiri juga. Bersihkan
0: Bang, sudah jam berapa ini?
1: Iya, so bangun ini.
0: Mau kemana kau? Lewat sini kita.
1: Kasihan, mau cuci muka dulu saya.
2: Gotong Royong menjadikan kehidupan manusia Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Dengan Gotong Royong, berbagai permasalahan kehidupan bersama bisa terpecahkan secara mudah dan murah. Gotong Royong adalah budaya bangsa Indonesia. Mari kita tanamkan semangat Gotong Royong demi kehidupan bermasyarakat.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.